0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pisan kaum dangu di mana we ayana sumorot na panon poe dibagiakeun ku urang tentesna margi panon poe mah kawilang pentingna kanggo kasehatan urang sadayana. Aya bewara di KBRN Bandung. Bandung hadapi darurat sampah, penanganan harus terorkestrasi maksudnya. Ketua Pansus 16 Raperda Pengelolaan Sampah Kota Bandung, Andre Rusmana menilai Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Dan menurutnya persoalan tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Bandung saja. Dan beliau juga mengatakan pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah mengajukan status kedaruratan sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski saat itu pengajuan tersebut belum disetujui dan kondisi di lapangan menunjukkan persoalan sampah semakin membutuhkan perhatian serius. Dan persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua pihak, dibutuhkan orkestrasi lintas sektor termasuk keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Andri juga menyorot kebutuhan fasilitas dan dukungan anggaran dalam pengelolaan sampah dan ia menyebutkan bahwa berdasarkan penjelasan Dinas Lingkungan Hidup DLH, sejumlah usulan telah diajukan tetapi belum seluruhnya dapat terakomodasi. Dan menurutnya persoalan tersebut membutuhkan kemauan publik atau political will yang kuat dari pemerintah Kota Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut Kampung Gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmilah Kampung Gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: Dalam dunia produksi, tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamu dengar masih di saranganku perpas suara budaya Bandung dina anjing-anjing ye. Oke, bari saya Wangkuan pagi dina tabu. Dapat langsung 20 menit ngenaan budaya sebagai ketahanan bangsa. Tetap mancur di perpas suara budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Ngawangkong Pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, ditemani oleh saya Ana Mugia. Ya, kaum dangu, Ngawangkong Pagi pada pagi hari ini ditemani oleh dua narasumber. Beliau adalah Bapak M. Ari Mulia S. Hussein. Beliau adalah Pupuhu Agung Ketua Majelis Adat Sunda. Beliau juga pegiat adat budaya dan kebangsaan. Halo, assalamualaikum Kang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Rampes. Oke, anu hiji deui ari aya Kang Aris Kurniawan M. Esen. Beliau adalah sama juga ya, pegiat adat budaya dan kebangsaan. Juga beliau adalah Dewan Karesian Majelis Adat Sunda. Beliau juga Bapak Guru, Bapak Dosen ya, Bapak Dosen di Dosen Desain Komunikasi Visual di ITENAS Bandung. Halo, assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam, sampurasun.
0: Rampes, alhamdulillah kabiruyungan. Pagi hari ini saya ditemani dua tokoh nih, kakak-kakak saya, biarin ya kakak ya Kang. Alhamdulillah, biasa ditepangkan. Kita akan ngobrol nih kaum dangu tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Seperti memang sudah kita ketahui ya, dengan adat dan budaya ini menjadi suatu pertahanan yang kokoh untuk kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang Sunda. Nah, orang ngobrol sarang Kang Ari lah. Kang Ari langsung wae nya. Atau apa ibade ieu heula nyapa heula kaum dangu heula sok mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para wargi anu janten anu dinten ieu ngadangukeun di Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng enjing, wilujeng tepang. Salam sehat dwi kasal salamina tang tayungan ku Gusti Nu Suci.
0: Kang Aris, pilih bade ieu mangga?
2: Mangga wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya pemirsa kaum dangu. Nepangkeun sim kuring pun Aris Kurniawan. Mangga dilajeng.
0: Kang Ari, berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan ya, khususnya tentang adat dan budaya. Bagaimana sih menurut Kang Ari sekarang ini keberadaannya?
1: Mangga, atur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia deh. Oke, diantepkeun bahasa Sunda.
1: Jantan nilai jantan kia, berbicara nilai-nilai kebangsaan, kurang kita harus menelisik ke masa lalu dulu. Sebelum menjadi bangsa ini, di Nusantara ini apa? Apakah tiba-tiba sudah menjadi bangsa Indonesia atau sebelumnya ada bangsa-bangsa yang lain? Nah, ternyata ada bangsa-bangsa sebelum bangsa Indonesia hadir. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, Batak, Buli, Bagis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum bangsa-bangsa ini pun hadir, ada awal cikal bakal menjadi bangsa-bangsa tadi, yaitu adat dan budaya. Sekumpulan manusia yang mendiami di suatu wilayah, yang memiliki pemahaman ilmu dari sang pencipta, yang menjadikan ini adat dan berkembang menjadi budaya. Dari budaya inilah baru berkembang menjadi sebuah bangsa. Nah, hari ini kita sudah tahu sebagai bangsa Indonesia, tanpa tahu sebelumnya kita bangsa-bangsa apa. Hari ini nilai-nilai kebangsaan Indonesia ini tidak pernah dibedah, tidak pernah digali dengan pisau bedah yang namanya adat dan budaya. Sehingga pemahaman berbangsa kita hari ini informasinya dari barat. Jadi pemahaman nanti pemahaman barat, seolah-olah bangsa Indonesia teh itu seperti yang diceritakan oleh para-para ahli kebangsaan dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang hari ini banyak ketidakcocokan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan berekonomi, bersosial, kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berpendidikan. Banyak gak cocoknya, karena pemahaman atau nilai-nilai yang diungkapkan asalnya dari barat, yang diajarkan melalui sistem pendidikan. Sementara akar yang disebut adat dan budaya asli kita yang mengajarkan kita nilai-nilai tadi, dari mulai nilai-nilai dalam pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya, tidak pernah dijadikan landasan, tidak pernah dijadikan akar, tidak pernah dijadikan pisau bedah. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, muncul bahasa Arabnya patojaiyah jeung adat budaya asli urang. Sementara manusia hidup dasarnya adalah contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat, maka kita akan menemukan kecelakaan-kecelakaan. Begitu pula dalam berbicara, berbangsa, bernegara. Ada yang memberikan contoh dan amanat. Siapa? Para pendiri bangsa. Yang dasarnya dari mana? Dari kumpulan adat dan budaya Nusantara ini.
0: Oke.
1: Gitu, Teteh.
0: Ya, kalau menurut Kang Ari, memang pemahamannya kurang cocok mungkin ya, karena kita memakai pemahaman orang barat, bukan pemahaman kita sendiri. Nah, kira-kira menurut Kang Aris, Bapak dosen, bagaimana ini solusinya agar kita bisa jadi cocok pemahaman ini?
2: Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa adat dan budaya itu diwariskan secara turun-temurun. Apa artinya adat dan budaya itu yang sekarang kita kenal dengan tradisi merupakan satu bentuk edukasi. Jadi kita diturunkan nilai-nilai, etika, estetika, moralita, cara bicara dan sebagainya, detail dalam berbagai adat tradisi, itu adalah edukasi. Nah sekarang persoalan tadi dari mulai kebangsaan, budaya, adat, tradisi ini harus dipertajam dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan kita berlandaskan kepada nilai kebangsaan, nilai adat budaya, etika, estetika, moralita budaya yang sebaiknya memang bangsa Indonesia ini, bukan sebaiknya, seharusnya bangsa Indonesia ini banyak belajar. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang amat sangat kaya. Jadi alangkah sangat ruginya sebagai bangsa kita tidak banyak belajar mengenai budaya
1: warisan.
2: Warisan yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, selama ribuan tahun ya. Nah sekarang kita hilangkan, waduh, bagaimana upaya beliau-beliau, para pendahulu bangsa, pendahulu ya, para leluhur yang sudah berusaha untuk mempertahankan persoalan-persoalan fundamental ini. Nah ini temuan yang harus kita jadikan satu metodologi atau solusi atau rancangan ke depan dalam segi pendidikan. Nah, terus pendidikan juga ada yang sifatnya formal dan non formal. Salah satu yang non formal itu adalah pendidikan di keluarga. Misal kami sebagai orang Sunda seharusnya punya keterikatan, misal menggunakan bahasa Sunda lah di rumah mah gitu. Terus dia harus tahu ruang dan waktu dalam bahasa Sunda, etika estetika bahasa Sunda, panseur di Sunda teh banyak sekali yang harus dipelajari. Nah ini menjadi satu catatan untuk saya pribadi, dan sering kita bicarakan juga di berbagai forum pembicaraan baik formal maupun non formal teh gitu.
0: Iya, jadi upaya yang paling jitu mah melalui edukasi ya, sekolah ya.
2: Oh, budaya itu sendiri edukasi. Kenapa diturunkan? Kalau tidak punya nilai edukasi mah mau diturunkan atau kanggo naon?
0: Iya. Iya. Nah, Kang, dari sendiri mungkin dari rumah, terutama ibu bapaknya mungkin ya, hal terkecil tadi dengan ngomong bahasa Sunda, nyarios ya, bahasa Sunda.
2: Mengikat diri. Kita merasa punya kewajiban menggunakan bahasa Sunda sebagai identitas. Betul. Adat dan budaya Sunda itu mengikat, punya kewajiban. Tak ayah nama kes tebuka ras

0: orang tua, pemerintah juga ya. Nah, saur akang kumaha tah dugi ka ayeuna?
1: Ya, janten abdi mah nya ngabedah amanat-amanat para pendiri bangsa jeung negara. Salah sahijina dina teks proklamasi Alenia kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Artinya, 78 tahun itu can dijalankan Kang Aris. Amanat eta teks Alenia kedua teks proklamasi teh. Sebab hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan teh diartikan bahwa nu kudu dikuasai adalah materi. Yang harus dikuasai adalah physically. Wilayah dengan tanahnya, fisik, bangunan, sekolah, eta mah samemeh merdeka. Tapi Bung Karno dan kawan-kawan mengamanatkan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan lebih kepada menitikberatkan kepada sistem-sistem kehidupan berbangsa bernegara harus dikuasai oleh sistem hidup milik bangsa Indonesia.
0: Iya, kalau kita punya milik, kenapa milik kita sendiri kenapa harus yang ngemulain batur atuhnya?
1: Tadi kita bicara sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah satu yang utama dalam lima sistem besar kehidupan berbangsa bernegara. Sistem pendidikan sebagai induk semang peradaban manusia. Salah ngadidikna hasilnya bakal jadi bangsa nusasab. Nuka dua sistem agama, kotilu sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Iya, lima besar sistem kehidupan. Nah, ini dikuasai oleh bangsa asing. Artinya orang berorientasi ka bangsa deungeun ieu teh. Contohna. Nah, balik deui atuh. Nah, untuk kembali lagi memang ieu teu aya kewenangan di abdi. Rakyat, da rakyat teh geus teu boga nagara, ayeuna mulai nu boga nagara deui. Kan baheula mah pemilik negara rakyat. Yeah. Di mana imahna di MPR RI. Aya-aya nu pemilik negara saha partai politik. Tah janten urusan ieu mah nganyangakeun partai politik untuk berpikir lebih dalam, untuk menggali lebih dalam. Itu bener lengkah teh atoncan. Yeah. Terus aya keberpihakan teh atoncan ka bangsa teh nya atau hanya keberpihakan kepada kekuasaan saja. Cara mikiran nuboga negara, geningan pajak beki naik terus, beas beki naik terus, misalnya. Makanya pemilik negara kudu diberat, dibebankan ku hal-hal nu barerat gitu. Pemilik negara mah hiji hakna mendapatkan pembagian keuntungan. Tak itu pemilik. Bedana jeung inekos. Ulah inekos atuh teh urang teh aya teh jiga nu inekos.
0: Padahal mah dimiliki urang
1: pemilik negara urang. Iya. Karena sistem pendidikan kedah ditambih tadi. Dina kurikulum, dina formal, informal dan non formal. Non formal wayahna indung bapak sararibuk tapi di imah mah wayahna. Paksakeun make bahasa Sunda, make adab-adab Sunda. Make ada naon aturan-aturan Sunda, etika-etika Sunda wayahna we. Anu bangsa Jawa sok Jawa na sing kentel. Nu Batak sok Batak na sing kentel. Aye di jero imah mah. Ini adalah benteng pertahanan bangsa Indonesia.
0: Jadi insya Allah kalau misalnya dari benteng terbawah sudah dibentuk, ke atasnya tidak terlalu sulit.
1: Moal make insya Allah pasti.
0: Pasti, wah yakin.
1: Sebab naon iya tah bangsa Indonesia itu dibentuk tina iya. Sunda, Jawa, Batak, Bali, Bugis dan lain sebagainya. Namun iya dihirupkan, iya dipake, bakal kuat pondasi teh. Entar dina teks Sumpah Pemuda keur saha itu dibacakeun teh? Keur ka jero atau keur kaluar bangsa Indonesia teh? Kaluar. Hey, saya bangsa Indonesia ya. Tah. Kajero mah Kang Aris, Mbak, Mas, Abang. Karena inilah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Keur kaluar, bangsa Indonesia. Itu. Tah eta nu teu aya teh.
0: Ya mudah-mudahan mungkin harapan ya untuk kedepannya. Aduh, jadi abdi ngiringan iya itu semangat. Kang Aris pada ini dugikan gumujeng wae itu ya.
2: Mohon, jantan memang persoalan adat budaya tidak terlepas.

0: dari kebangsaan. Kita semua juga tahu kalau misalnya sekarang seringkali kita 17 Agustus nih, ya. Sebentar lagi secara umum kita taunya HUT RI.
1: Padahal
0: tapi kita coba kaji lagi teks tersebut. Kita bacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17805 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mana RI-nya? Memang sudah ada DPR. Atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka itu bangsa,
1: bukan negara.
0: Makanya hal ini sangat ditakutkan oleh para penjajah itu. Dua kali kita diagresi. Dan kita juga tahu yang namanya lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Sangsaka merah putih, bendera
2: nasional.
0: Kebangsaan.
3: Bukan negara ya.
0: Kehela negara.
3: Iya.
0: Pancasila adalah azas kebangsaan.
3: Betul.
0: Sumpah Pemuda adalah sumpah kebangsaan. Dan belum ada ya di tahun 28. Tapi kita dengan kesadaran membangun bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dan mungkin tidak pernah dipertanyakan, kenapa bangsa tidak punya lembaga? Automatically semua ke adat. Bangsa sebagai orang atau manusia-manusia yang terikat oleh ruang dan waktu, itu bangsa. Seperti Sadim saupamina. Akin ini uyut bau udeg-udeg jangawareng kait siwur orang Sunda. Nah, itu bangsa.
3: Iya. Yeah.
0: Kayak negara mah ada fasilitator bangsa. Makanya dulu ketika zaman pemerintahan Pak Harto tuh, kita mungkin masih ingat. Presiden adalah mandataris MPR. Karena MPR sebetulnya seharusnya menjadi lembaga bangsa. Bangsa memberikan mandat kepada negara. Kan begitu logika kerjanya, logikanya begitu. Nah, sekarang kita sudah tidak lagi memahami itu, kemana kita mau punya arah. Kalau dalam istilah apa ya, quo vadis gitu, mengambang. Kita tidak punya pijakan yang kuat, orientasi ke depannya bagaimana. Nah, kan ini kalau di dalam dunia pendidikan kita amat sangat prihatin, ini mau dibawa kemana. Sementara kami ini udah kepala lima nih, berharap itu kan kepada generasi ke depan yang sekarang milenial, gen Z, gen X dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak betul pendidikannya, bagaimana kita percaya sama atau nasib keberlangsungan bangsa ke depan? Jangan sampai kita juga melihat ketika sebuah kebangsaan itu musnah, seperti misal bangsa-bangsa di Amerika, ya, bangsa asli Amerika, bangsa Indian tidak ada hari ini.
1: Di kebonan.
0: Ah, bangsa Australia, Aborigin. Bangsa Aborigin, kemana bangsanya?
1: Di Bereswaka.
0: Nah, apakah bangsa Indonesia akan seperti ini?
1: Mungkin.
0: Nah, itu dong yang mestinya kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang unggul, yang baik demi keberlangsungan bangsa. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama kali untuk membentuk sebuah generasi yang unggul, ya harus baik apa yang mereka makan. Jadi kedaulatan pangan dan gizi, juga pendidikan yang baik. Nah, itu modal utama yang harusnya menjadi concern kita semua. Memang tidak kita gantungan semua pada pemerintah lah. Kita juga punya tanggung jawab. Jadi kita harus sama-sama, karena ini merencanakan sebuah generasi yang unggul. Rek harudang moal ye gitu. Nah, sekarang kebangsaan ini pun juga tidak seutuhnya dipahami. Dalam dunia pendidikan kita juga masih bingung. Bukan ya, secara umum mohon maaf, antara bangsa, negara dan pemerintah. Ini masih belum jelas pemahamannya atau dipahami dengan jernih oleh seluruh elemen bangsa. Dan ini juga bagian dari pendidikan yang harus kita kedepankan nanti ke depan.
3: Iya.
0: Dalam rancangan kurikulumnya.
3: Oke, mungkin bagi orang yang awam yang kurang menganalisa ya, ada yang menganggap bahwa bangsa dan negara itu pasti sama. Ya. Padahal itu berbeda.
0: Berbeda banget.
3: Sekali, ya. Produk keluarnya jauh berbeda. Jauh. Bangsa lebih dulu, negara mah baru-baru. Oh,
0: bangsa itu yang punya, yang terikat oleh ruang dan waktu.
3: Ya. Kang Aris, sekarang sih waktu sebetahal masih tujuh lebih hanet acan panas gitu.
0: Acan
1: ngadoin bangsa mah tuh ulas setengah jamnya Kang Arisnya.
3: Oh, ini mah kedah dina acara khusus di Pedarna ya. Ya mungkin di penghujung acara ini Kang Aris Kang Ari heula. Kira-kira nih menyinggung generasi zaman sekarang di sebatanan generasi
1: Gen Z
3: cenah aya urang mah lebetna generasi naon. Ya mungkin bagaimana sih ada gak tips khusus agar para mereka itu lebih mengenal, lebih mencintai tentang adat dan budaya kita.
1: Ya, dengan anak-anak ya barudak mah gitu ya. Teu salah-salah deui. Tidak mengenal, bahkan tidak melakukan kegiatan atau kehidupan dalam dasar adat dan budaya. Kenapa? Sabab inung bapana teu ngajarkeun. Jadi himbauan mah ka inung bapana, ka aki ninina kan gitu. Hey aki, nini, para ibu, para bapa anu sudah dewasa sekarang, sudah tua, menjelang tua dan tua. Cik atuh geura bewarakeun kana jadi anak jeung incuna. Yen urang teh salaku orang Sunda, salaku orang Jawa, salaku orang Batak, boga warisan ti kolot-kolot urang, ti para karuhun urang tentang nilai-nilai kahirupan. Ti nilai-nilai kahirupan anu bakal harmonis jeung kabeh ciptaan Gusti Allah di alam dunya. Sok ajarkeun deui. Minimal bahasa. Benteng terakhir nanti bahasanya Kang Aris. Nu kadua sok geura dialajar ngabedakeun naon budaya, naon seni. Ulah dianggap budaya teh seni.
3: Iya, memang seueur di antawisna.
1: Naon budaya Sunda teh eta cenah ketuk tilu jaipongan tarawangsa wayang golek eta mah seni. Ini budaya mah tatanan hirup ti ngawitan dina lebet patuangan inung dugi ka dina lebet taneuh. Eta sebat budaya, tatanan hirup. Tah ieu panginten anu kedah janten perhatian urang sadayana, khususna para sepuh, ibu, bapa anu kagungan murang kali alit dikeun ka SMA pintenya ayeuna. Tiasa yang dielingan lah eta. Minimal bahasa Sunda atau bahasa Jawa di bumina. Keun we cicing di Bandung di mana da orang Jawa make bahasa Jawa we. Tapi pan aya paribasa di mana bumi dipijak langit dijunjung nya wayahna ge diajar bahasa Sunda mah atuh kitu. Sakitu wenten teh atuh nuhun.
3: Atuh nuhun Kang Ari. Kang Ari nuhun mangga.
0: Muhun uih deui rencana bangsa urang kapayun kumaha janten ayeuna mah yang harus kita pikirkan dengan baik itu adalah bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul demi keberlangsungan bangsa. Ya dimulai dari kedaulatan pangan dan gizi dan pendidikan yang baik berdasarkan adat budaya bangsa. Dan di sisi lain bahwa kita generasi-generasi yang sudah mulai menjelang tua rada kagoknya ini batua teh. Ya harus
3: yang sudah tidak muda lagi.
0: Iya, harus terus tetap mengawal. Harus tetap mengawal perencanaan ini karena nasib bangsa ke depan bagaimana anak incu urang kumaha. Sareng di Sunda mah kan aya satu azas orang Sunda mah kudu ngindung ka waktu ngabapa ka jaman. Kudu silih asih, silih asuh, silih asah. Janten eta panginten anu kedah sami-sami ku urang di emutan ayeuna kanggo kumaha salajengna kapayun. Kitu panginten. Nya upami aya rencana keberlangsungan untuk merumuskan bagaimana kita ke depan. Yuk kita sama-sama. Itu ulama, umaro, kaum adat, intelektual dan semua elemen bangsa, ayo kita pikirkan. Kita harus bertanggung jawab karena di yaumil akhir kita akan ditanyai. Kita tidak akan hidup terus. Selama hidup kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Gitu panginten. Tanggung jawab kita hablum minannas hablum minallah. Jadi itu mungkin yang harus kita sama-sama pikirkan, bukan saya dan Kang Ari aja atau Teteh aja. Kita semua harus sama-sama pikirkan, dah kita berketurunan kan. Itu mungkin teh yang paling concern yang harus kita prioritaskan hari ini.
3: Ya, hatur nuhun Kang Ari sareng Kang Aris. Semoga mungkin harapan kita semua ya. Terutama kepada adik-adik yang memang masih panjang lalakona ya, untuk terus memupuk rasa nilai kebangsaan ini ya, terutama dengan mempertahankan dan bukan hanya mempertahankan,
1: menggali, menjunjung tinggi, menjaga
3: nah, itu, adat dan budaya. Terutama orang Sunda, anu aya di Sunda, pokoknya semua aja yang ada di Indonesia. Ya hatur nuhun Kang Ari, Kang Aris, waktosna, mohon. Mudah-mudahan kita tiasa tepang dangu deui dina topik anu benten, imah waktosna kedah dipanjangan. Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Rampes.
3: Ya pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Ngawangkong Pagi ya, ditemani oleh Kang Ari dan Kang Aris terkait dengan topiknya tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang iya tabu salapan langkung tilu menit atau ngelajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, aja Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya. Tetepannya alhamdulillah sehat dan nyembah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, jadi sepuh kabungkur.
1: Gitu. Tak karesan kamu nunggu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uninganna tanami wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanesti Sunda asli pangentenya. Sanesnya.
2: Barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kedah diangkat kitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh teh. Ada abdi ge nu awam gitu. Manawi teh ti ieu we ti Konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksudna barongsai. Barongsai kawitna gitu. Sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang bisa upami aya Imlek. Aya barong sai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barong sai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barong sai nya eta ulin-ulin patok barong sai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pake yeah. Dipatok mun.
1: Yeah.
3: Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda panginten. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong saya jeng barong nu asli Sunda gitu maksudnya teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieu na beda wilayahna gitu na wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di datar Sunda misalna malahan anu pacampurannya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: nyata barong. Ngarana ulin barongnya. Sanes.
2: Sanes
1: deui. Oh, tah. Iya maksud teh abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi, cangu diinformasikeun ka masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma wadita anu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda geus sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapak. Kenapa di sekolah malahan ngadamel oge sana. Tangan wetan tidinya 58 bangkit. Nah ayo nama seur bikin ke jantan 18 ayo nama bikin ke ayo nate
1: pesatnya perkembangan
2: perkembangan pesat gitu khusus tau gak punggu itu segitu 18
1: ayo nate. Nah bet keemutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: bah. Hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh
1: bener. Oh turunan
2: turunan sesepuh gitu mata kerate. Jantan saya ayat tidituna gitu. Jantan tak sabuhan aja benten barang saya senama kugo lempang. Sarang musik lagi nanti seer atau
1: kapungkur mah nya.
2: Nya mun ku ketuk, sarang goong, teras kenang, torompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun. Musik
2: sakit tu eh. Di kapungkur kita ayat lagi hari etama kesempat barang senama. Di ayat taman-taman itu iya barang senama.
1: Barong Sunda mah jadi sakit ya, anu maena seuran eta.
2: Nya eta mah upami maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng budak rupi. Sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah. Sareng debus nama gitu.
1: Tah, ayeuna deui ngagalih deui, ngagilih kitu deui nya. Ayeuna di urang teh di Jawa Barat, aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya reak kan aya debusan oh aya non. Eta momonyetan gitu. Aya momonyetan, aya kuda lumping. Mun
2: eta ge eta kangomaranganana.
1: Tah eta.
2: Ibingna
1: naon. Janten nu disebat barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat subarus teu saru gitu. Teu saru kesenian teh geuningan beunghar. Tapi ulah disokoket daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: tah geus sejarah masing-masing
1: itu kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watos anu nyiptakeun
1: kubur gitu komo abah turunan sabaraha ayeuna abah
2: nya upamitan mah cukup lagi mah kaopat tiburaki anu gaduh mah anu kapungkur anu gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta.
2: Ayo nama terserada saya, itu benten cekapungkur.
1: Saya kapung ayo nama. Bentuknya teh nyanak tinu naon eta. Inspirasina.
2: Sebatkan orai sanes, tempat jalmi sanes gitu. Janten dah satu raut ya, sahur nama.
1: Janten upami eta mah pengen.
2: Bukan tinggal lagi sapotong, janten di raut nate. Itu kapungkur nate di raut gitu.
1: Janten eta mah asli titinggalan sepuh.
2: Sejarah
1: gitu. Sejarah na. Orang
2: Sunda gitu.
1: Orang Sunda teh yang di laut teh aya sementara gitu
2: kepenaknya dia bilang malu sepuh menanya rajin aku orang jene ke hiburan kau ngiring anu sunata
1: punggur terus buka punggur mah terus agawa ya mengenanya itu kesapa ya bisa ninggal ayana digamarkan gitu nya gitu nata ayana Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya pelaku pelestari
2: penerus
1: nah itu aya kaitan apa inten aya pun hijau atau kumaha
2: sanes ana generasi muda
1: nama generasi muda
2: kang Ijal
1: tah kumaha numutkeun Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya.
4: Alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan. Kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu kagaduhan deh.
2: Di toko bungkul
4: khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seer. Oh, berkembang nanti di toko apu.
4: Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu ti ditu wilayah
4: di
1: Barong.
4: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
4: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur panginteunnya.
4: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
4: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih ya, anggota setiapna 50 misalnya.
4: 50.
1: Besarnya generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
2: anu kitu mah. Share penerus gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi gitu nya.
2: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatnya digunakan ayeuna naon Kang Dija?
4: Alat-alatnya nu tadi saur si
1: Bapak. Masih kene tetep.
2: Masih kene tetep. Dari
1: Teu campur-campur robih gitu. Masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah teu hayang ngange drum atau ngange naon
2: gitu. Dari generasi muda mah ayeuna ngomong ramai benten sareng gapungul ayeuna di atas.
1: Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kira jaga. Aya teu nilai keramatna bah.
2: Ya aya kapungkur
1: aya dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna
2: ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan 108 teh disusukan di diibakan dicai
1: si barong
2: teh nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
2: mun main dina solokan
1: gitu aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Ya,
1: tapi
2: ayeuna mah teu aya baru da ka ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ka jaman bapak mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
4: benten heula kapungkur mah.
2: Nya eta gocok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Lah kumaha ieu ayeuna Kang Rija? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun.
4: Alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi kamu ya sepuh ayak keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
2: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
4: alhamdulillah gitu
2: sana sepuh ayam orang kali ya akhirnya serangnya
1: di ditu tinya
2: berangkai anu harap dan anu yang umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya penerusna
2: gitu penerus, penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis paling teh ayeuna mah
2: alhamdulillah gitu
1: kan pemina beuh nu kitu sabar teu eta mah nya bener teu diieukeun gitu nya
2: pemain oge ya mah lah ngandukur mun teh ngandukur ngalestarikeun unggul sisi irama gitu benten sareng ieu alah kadarna tuh suci
1: tapi
2: upami kan biasanya sudah kaya nama rame
1: kada iya di sagana eta ari ku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembanganna kumaha ningal nemutkeun Kang Krisna ayeuna barong dugi ka bisa janten warisan budaya ta benda eta nya aya teh
3: alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi ka bahom teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abis ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu tabehanna beda mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
1: Yeah,
3: dan yeah, perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija, itu lebih pesat gitu. Sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu. Berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa Bang? Yang bisa anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajo gitu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
2: ya. Memang dina musika oke lah daya tarikna musikna dari tos. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Nilai yeuna religina
2: peuneunnya. Iya, dukal nama kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
2: sana saya musik barong khusus
4: ana opatea.
2: Jadi musik anu anu genep gambaran teh gitu. Musik kitu we.
1: Anu sempat ketuk tilu sana kitu.
2: Saon geus
1: benten sederhana. Namae aletna.
2: Ketuk, terus kecere, goong, kenang, tarompet, bedug.
1: Eta nya.
2: Ngibitna
1: gitu. Tabuhana atau lagu-laguna eta? Naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang pencak
1: gitu. Mambung hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku mambung hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta itu. Biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Gua kawung bari dina trompet teh eta anu yang buhun
1: sadeuna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
2: Eta trompet teh pamete aya trompet mah.
1: Nya.
2: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang dimana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
3: sekelah. Orang sekelah kapungkurna. Janda kesenian kali itu gitu. Janten memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan. Nah, nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ieu mah lain gambaran gitu Bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
2: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu dah mentu pacaruk teh, tepat tema.
2: Ya.
1: Tapi lah mungah hiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge bun nyahiji. Harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkaran.
2: Alhamdulillah, ada anunya
1: laku.
2: Di video ini dicanak di sejarah, kali itu gitu. Jadi pas gitu, kan jatah 2 rupiah ya nama.
1: Kebengharan itu nya.
2: Tenawi, kebengharan.
3: Mempasah kata mungkul, serta pasah kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
3: gitu. Karena yeah, barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng, barong Sunda kedah maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami Bah, kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana, nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya, baju barong itu barong. Iya. Juga buta gitu barong tadi di mah aya Bali mah.
2: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk buta.
1: Heeh, teu impresi eta teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
1: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
4: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih keneh iya kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih keneh aktif itu.
2: Aktif teh sok bareng nabeu ya masihnya berjalan.
4: Iya, nya berjalan. Tiap saminggu sakali aya lah
1: gitu. Tah upami nabeu gitu. Pami hoyong terang ulin barong mah kasekewa nya. Ari barong sunama di Togok Apu. Kakang Dangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa ngalangguan WhatsApp di 081218563154. Ke sakadapan urang andeg heula nya banyak. Kadapan urang telaskeun deui engke hanca garapan adina. Obrolan kacida.
5: Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. Sok ngaku ke emak.
6: Ih, apaan nari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
5: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
6: Tahu gak, emak?
5: Apa?
6: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, emak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
5: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
6: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
5: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
6: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
8: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kau menanggung di mana wae ayana masih disarangkanku acara obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sarang bahwa om oge Kang Ijal, oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apumah marurang kali dui ka antusiasna luhur pangjengnya. Eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumaha ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabenerna teh aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira aja teuwil teu sugang piwaran teu urang kali oge. Jeneng teh aya hasrat anjeun teu ajak diajak-ajak. Darongkap ya
1: nyalira tak aya ieu teu aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misana
2: upami kan barong mah nya aya ge lamun anu marangkali oge aya janten teu ka batas aya teu
3: di batas lah teu
1: aya batas aya
2: oge ngalam barong alit
1: jadi disesuaikeun kitu nya aya cari mainkeun aku mah Kang Rijal di Cepeng atau kumaha
2: nya ya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: tapi dasar gerakanana eta tina naon jaipong penca atau penca. Memang penca.
2: Ya gerakanana tina golempang ya Pak ketukan golempang ya
1: aya misalna aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu
2: aya atraksina aya
1: jadi aya nu khusus gitu nya
2: aya khusus anu atus jalan tenua gitu di benteng kene pemain utamana ya kena ya diatur
1: progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayan te niatan kanggo ngumpulkan barangkali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar eta kanggo regenerasi
2: atau seur barangkali
1: itu sosok
2: upamin nabuh itu barangkali itu hoyong nabuh gitu
1: sana ya maksudnya itu dikempelkan ya dilatih itu dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh iya, oh, iya. Sangar oh, iya. Pernikahannya sok menarabu gitu. Beri kebebasan.
3: Makanya tuh ayah acara nanaon nge marulang kali teh ah sana Pak
1: ngiringan.
3: Abi ngiring sana iraha latihan iraha latihan.
1: Oh nah, berarti nya tos tekedah iya deh atuh.
3: Tekedah urang ngajak gitu. Nya.
2: Darongkap.
3: Anjeunan darongkap.
1: Tinggal urang siap ngelatihna nya. Ya tuh sumber daya na anu ngelatihna.
3: Bendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya karakteriana yo barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot
3: geus aya ngalatih
1: ngalatih gitu regenerasi peryogi pisan pengennya tah progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemi dirobah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabenerna mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah tak kota didangdutkeun teu meuli itu keun
1: aya lagu anu khusus minah khusus lagu aslina gitu
2: nya eta apa bangsa buah kawung gitu kembang gaduh
1: dina tabeuhanna
2: tidak sabun aku lempang ya, pokoknya itu saya rangkung lah, anu genep ya, tapi para buat anu genep, sakitu-kitu. Bentar serang budak akhirnya, waduh, serang gamelan, tempat penggamelan wayang dianggo ayo, ngiringan abu.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jantan kumah, jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung.
2: Bingung,
1: hari ini asa. Tugas Kang Ija ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong gitu.
2: Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu. Nah,
2: gitu,
1: gitu
2: ya, Abah
1: masana kitu. Aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempang anu
1: golempang.
2: Arab buat ulah ditanya apa mi eta pakemna mah eta. Apa mi dangkung teh sanes pakem.
1: Golempang na pang dodi pang papan. Sini sanes.
2: Raos jadi
1: raosnya
2: ibingna teh ibing kenor sirat kenor sanes pakuket tu paradugu gitu. Santai
1: ibingna.
2: Ibing golempang mah santai gitu.
1: Santana. Can kagamar gitu margi can nonton itu.
3: Cuma di YouTube
1: ya. Oh gitu. Kayak orang tinggalnya barong sunanya. Takkah kau undang mangga boh pilih bade Maeran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 1856 3054. Tanya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah di kumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku abah dikokolakeun kapayuna ngageduhan program misalnya ah rek masuk sakola misalnya rek diwanuhkeun ka barudak sakola rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya
2: terus ngawitan ayeuna oge mah di budak sakola ge malian aya terus ngarawitan itu mah barudak sakola
1: teh maksudna kieu lebet ka sakola gitu ah lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Pertunjukan sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Masuk ke baru lah kan yang dihibur di sekolah
1: gitu
2: aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu ngayeuh di
1: mahasiswa nalungtiknya.
2: Nya nalungtik teh seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Jenten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngamanohkeun weh yeuh aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna
3: teu acan
1: teu acan ya.
3: Bagi kadinya
1: aya Kang Krisna kumaha Kang Krisna
4: kalau untuk di Bandung di Ulin Barong udah beberapa tahun ke belakang sudah melakukan hal tersebut apalagi di kurikulum Merdeka di ada kegiatan P5 di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler dan sekarang kita lagi sebentar lagi udah 75% itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini
1: ya,
4: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu lebih ke promosi gitu selain kita bermain di media sosial ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu
1: mungkin itu mungkin satu baru. Strategi
4: ya, strategi
1: kanggo ngawanohkeun yen ieu barong Sunda ka budak SD misalnya SD
2: itu aing
1: Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang terus warisan budaya tebendapa kudu dipertahankan teh maka kan kudu dikembangkannya
4: lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teleungit lamun leungit geus di blacklist
4: ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar Bang Om dengan
1: Nijar,
4: seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Cempaka Mekar yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama ceritanya sama tapi saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: sama
4: keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu Jawa seperti Barat. Itu
1: bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong Barong Sunda ini akan seimbang nanti
4: ya
1: dua nana masuk WPTB nya
4: ya
1: bisa ya,
4: mudah-mudahan ya. Bisa
1: tapi terwujud. Beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ini bentuknya bentuk pengemasannya.
4: Gitu.
1: Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya. Iya, Benghar Jawa Barat teh geuning.
4: Biar ya kaya raya lah. Kayak akan budayanya.
1: Bandung. Oh, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung. Seueur kitu dina segi barong.
4: Iya. Oh iya, barong

0: itu ciri khas.
1: Punya ciri khasnya.
2: Nah, ini Pamungkas pengen Bah. Harapan kapayun Bah kumaha Bah?
3: Kanggo.
2: Kanggo kapayun barong ieu. Nah, dikembangkeun kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeun barong.
3: Mm. Ya dilestarikan mah kandung ngadidik ke ini kan baru dah dilestarikan ke puna gitu. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu, gitu. Hayang ulah di robi ulah ditambah itu hayang asli gitu,
2: asli
3: gitu. Ya kan mah kacanaku anisannya khusus buhun gitu
2: khusus dikuatan katanya
3: dikuatan nah itu gitu mah ya kan upami ngarubah mah abdi khawatir saya sebuah kabung-kabung
2: Lajeng Kang Mijar kumaha? Harpana terhait barong Sunda.
4: Harpana nya biasa lebih maju deui. Kompak meureun nya ku ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urang nya khususna nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
2: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
1: Ya khususnya
2: harpana mohon Bah bijaya anu bade dugikeun.
1: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Nah itu mungkinnya kita Bah harapana ulin barong atau barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda kita gitu. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
3: mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di
2: sanggeu eta pun
3: ngagengnya bentar sang siabah hari siabah mah pakem ari mah da kaeno pan di sanggeu
2: tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya tang nu leungit kitu geuning obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang diponokeun ponok nah terus dugi bilih nu sampaikeun deui Bah Kang Nijar milih mana sareng Kang Krisna cekap alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil galabulahna oge barong Sunda oge ulin barong teh tiasa sabengkeutan amin sabengkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya hatur nuhun Bah. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang tiasa ditepang di dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepang di dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
6: Kang Kabayan, Akang, Akang.
7: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
6: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening. Makan bergizi gratis.
7: Terus?
6: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
7: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
6: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
7: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan.

0: Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teh harara yang teuy.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayana, aduh bajidoran, kata Wispisan siang-siang di Pilemburan di kota di desa. Balaya anu di kota duluran lemur haturan udah jeng enjing kasiang nakennya kahibur kuruntuyan lagu-lagu bajidor di propat suara budaya Bandung da bajidor mah nami anu ngigal na para bajidor neng tepakna jaipongan dimodifikasi tepak kenangan jadi raos sekarang kenek naginya nyangakeun wilujeng siang oge kanu nemen nyetrekeun propat dina siang ieu pamugi sadayana tawari hayang dina ginanjar kawilujengan mudah-mudahan we sadayana sararehat aya nu lebet urang tampi nya ieu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wilujeng enjing Bang Web.
0: Wilujeng enjing, ieu ti mana teh ya? Ieu teh.
1: Sareng Bapak Ilham.
0: Aduh. Alhamdulillah kumaha Pak Ilham sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tapi aduh halodo da ieu tarik pisan Bang Web di Sumatera Selatan mah.
0: Di Bandung rada entrag-entragan di halodo da sami.
1: Entrag-entragan Bang Webnya di dieu mah aduh entos lami Bang Web.
0: Kitu teu acan aya hujan.
1: Teu acan pisan Bang Web name sekali we kapungkur
0: gitu. Oh iya di Bandung aya ngan melog-melogan.
1: Melog-melogan. Oh, leuheung atuh Mang Web bari kitu mah nya. Alhamdulillah kitu nya.
0: Alhamdulillah sekedik setiap daerah teh teu sami nya ieuna. Najan di Bandung
1: ge. Hiburan ya Bang Ebnya, orang manya Bang Ebnya. Iya tuh
0: hiburan, panas-panas. Ngupingkan jaipongan, jauh yang ngareng kenek. Mang Eb gede dia tuh ngareng kenek, kue nyari ira.
1: Nembe, iya nanti onkin radio, nah itu jaipongan Mang Eb. Ah, apa dia ditelepon ya?
0: Aduh, nuhun bisa.
1: Oh, lagu nama ngiringan Mang Ebnya.
0: Ngiringan mangga, mangga.
1: Sehat selalu Bang Eb ya.
0: Amin, amin.
1: Ana panganan kang ge kasadayana we nuju manco di RR beropatnya. Hatur nuhun Bang Web.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu lebet ye di lain telepon urang cebian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, abah kumaha
2: dah? Ieu teh sareng Mang Web teh ya.
0: Nuhun atuh.
2: Anu kaset tiralemet.
0: Aduh etar.
2: Anu mantok di orok.
0: Uluh etar. Gitu. Ajau. Ah, etar tuh selaminya.
2: Aduh. Ajau. Namai wargi abah lebetnya.
0: Mohon atuh.
2: Di Sumatera Selatan. Ah, Bapak Ilhamnya.
0: Ilham, aduh. Mohon.
2: Kabah mah alhamdulillah Mang Web basa dinterebok hujan.
0: Tuh, nya.
2: Duit kata bu 10 wengi Mang Web.
0: Ayahnya ayah hujannya.
2: Tiru jam dah noron hujan
0: tuh.
2: Malam-malam Kamis.
0: Mohon.
2: Kita bu 7 duit kata bu 10 wengi Mang Web gede tuh, hujan
0: teh. Lumayan atunya. Alhamdulillah. Ayah ngabaseuhan. Mohon.
2: Mohon mugi we entong lamiting halodo teh nya.
0: Tah eta.
2: Da hawat pasgeuningan sakin teh ya abah da cain teu kirang gitu nya.
0: Tah eta nya.
2: Ngan di nusanes kuning aduh. Warit ku cainya.
0: Muhun warit pisan.
2: Alhamdulillah. RRI Bandung anu ka 81 taunnya.
0: Muhun bah.
2: Kamari milang kalah teh dinten Jumaah kaping 11 nya.
0: Kaping 11
2: eta. Abah mah deudeuh dua we mugi. RRI Bandung teh sing maju dina bidang sagalana.
0: Amin, amin mudah-mudahan.
2: Atuh bapak pimpinanana sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
2: Karyawan RRI na sing sarehat walafiat diseurkeun rezekina.
0: Amin.
2: Kaum dangu sing tebihan caket sing sarehat.
0: Sing sarehat eta pang.
2: Sadayana nya.
0: Mohon.
2: Atuh sababiah di RRI teh sugan kengeng jodoh.
0: Gitu.
2: Akhirnya Ibu Tawis Manto Mang Webnya.
0: Beres.
2: Ya orang tadi dihari keresap Mang Webnya.
0: Mana tuh udah kedah.
2: Nyepangan sama Kasadayana we. Dan Mang Web apa batuk dia Mang Web.
0: Kumaha bah.
2: Karunya ke Abah Mang Web.
0: Kumaha bah.
2: Ibu kalmi kalolohan.
0: Hari kitu.
2: Jaga banyak kecisilpan.
0: Kumaha ta.
2: Rimlami lelengohan. Kaya anu ngekepan.
0: Nya, aduh, awatosnya.
2: Si itu si pang niangken atu atama indung maneh atu atama ah gitu mang webnya
0: mohon mohon
2: hari mang webnya
0: rara satu ah
2: coba diduakeun pokona mah penyiar ka opat sadayana diduakeun
0: ku amin apa? Amin kumaha bah
2: sing sareat palapiat paranjang yuswana seurijina kula wargana sarores soreha nya
0: amin amin
2: ditebihkeun tina musibah mang webnya
0: amin eta
2: hatur nuhun mang web
0: sami sami
2: laguna mangiringan we
0: ngiringan nya
2: pade kopi Bali
0: aduh raos pisan eta nya
2: mangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Jangkung Pak Ilham Bah Jangot Ayah sariak layung, ticicih mudah.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Tahun dah di mana wayah ayana lu orang cakap kan duit kita bu 11 yang kita terasing kena teras UMKM di Propat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun kanu parantos ngarojong.

0: Pro Obat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing, alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: UMKMRRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Tentu saja ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang di dapur sendiri. Ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan di dapur ini, mulai dari memasak hingga membuat apapun yang bisa menghasilkan, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Teh Ana, saat ini sudah saya hubungi dan sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Ana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sehat Teh Ana ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Teh Ana boleh diperkenalkan kembali nih Teh, silakan.
2: Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ana. Saya anggota grup UMKM alumni Unpad PBA. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang berusaha menghasilkan dari dapur sendiri, sedang terus-terus berusaha untuk gimana sih seorang ibu rumah tangga, tapi tidak hanya diam, bisa menghasilkan meskipun dapurnya masih nyengil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan.
1: Baik, oke, artinya ini dari dapur sendiri ya, menghasilkan pundi-pundi nih Teh Ana ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nih Teh Ana betul-betul seorang ibu rumah tangga atau juga ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin?
2: Dulu sempat kerja.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi ketika gelombang COVID melanda, mm-hmm. ya kantor tutup, mm-hmm. kemudian full di rumah. Mm. Akhirnya kan apa nih kegiatan yang biasanya sibuk
1: yeah.
2: tiap hari, mm-hmm. Masa mau drakoran terus ya?
1: Yeah.
2: Terus karena cewek tuh hobinya makan ya,
1: yeah.
2: mau sedih makan, mau seneng makan, mau kumpul makan.
1: Mm-hmm.
2: Nah karena aku tuh hobinya makan dan masak,
1: mm-hmm.
2: kemudian ketika ada acara kumpul,
1: mm-hmm.
2: oh enak nih kan,
1: yeah.
2: dicobalah.
1: Yeah.
2: Ya sekalian masak buat sendiri, sekalian juga dijual dan ternyata itu berlanjut, alhamdulillah.
1: Berlanjut hingga sekarang. Sejak kapan nih Teh Ana memulai usaha ini?
2: COVID tuh tahun berapa ya?
1: Kurang lebih sekitar 19 ya? Sampai 2021 ya kalau tidak salah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Berarti udah sekitar 4 tahun ya?
1: 4 tahun yang silam, betul. Mm. Baik, jadi sudah berlanjut ya begitu sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 4 tahun begitu Teh Ana ya?
2: Betul.
1: Baik, ini segala jenis masakankah yang dijual saat ini Teh Ana atau spesifik di beberapa jenis begitu?
2: Kan ini tuh judulnya NRP ya.
1: NRP atau tuh?
2: Rupi-rupi tiartosan.
1: Jadi segala jenis masakan kayaknya nih ya.
2: Saya dulu Ana sempat bikin ayam bakar.
1: Ayam bakar.
2: Ternyata berlanjut sampai mm-mm. bisa jadi pesanan nasi box. Ketika
1: wow,
2: ada yang perlu,
1: baik.
2: Bisa nggak dengan mm-mm. budget sekian
1: yeah.
2: menunya ini mm-mm. akhirnya berlanjut, alhamdulillah.
1: Mm. Baik.
2: Mulai dari saudara, tetangga gitu. Skalanya masih skala kecil loh, anak.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang benar UMKM ya.
1: Yeah.
2: Belum ngoyo karena kan ini segala dikerjain sendiri, belum punya tenaga kerja.
1: Yeah.
2: Jadi masih skalanya masih tetangga, saudara.
1: Oke, okay. Dalam satu hari atau berapa kesempatan nih Teh Ana memasak dan berapa banyak biasanya?
2: Jadi kan termasuk frozen food juga. Kalau memasak itu tergantung orderan.
1: Okay.
2: Kalau memasak. Tapi kalau jualannya sehari-hari itu ngereuyeuh, apa sih bahasa Indonesia
1: yang ngereuyeuh? Apa ya?
2: Yang ngereuyeuh lah pokoknya.
1: Betul. Nyicil, mipil gitu ya.
2: Ini yang dulu tidak punya freezer, alhamdulillah jadi punya freezer. Wow. Karena apa?
1: Betul, betul.
2: Karena tadi ketika Ana bilang skalanya kecil, kita harus punya penyimpanan.
1: Iya.
2: Tapi ketika kita bisa nyimpen, oh akhirnya punya nih freezer.
1: Yeah. Nah,
2: kompornya asalnya dua,
1: nambah ya. Yeah.
2: Satu kompor jadi dua tungku. Dan alhamdulillah nambah satu kompor jadi empat tungku.
1: Gitu. Oh baik. Wah saat ini sudah dua empat tungku, berarti pemesanan sudah sangat banyak ya, begitu Teh Ana ya?
2: Baik. Karena kan ngeri ya, tadi itu skalanya masih skala kecil, Ana belum buka pesanan online. Kan tidak mau ngoyok gitu karena dikerjain sendiri semuanya.
1: Baik, menu masakan apa saja nih Teh Ana yang dalam kondisi hangat atau mungkin fresh atau yang konsep frozen food itu beda-beda atau bagaimana?
2: Beda-beda. Jadi kalau untuk seputaran sini biasanya mereka minta dimasakin nih. Ana di sini ada, nggak apa-apa ya ini sekalian promo.
1: Boleh.
2: Kan ya?
1: Boleh kan Anda sampaikan betul.
2: Pesanannya bisa yamin asin, yamin manis, yamin pedas, ada cuanki, ada wonton kuah, ada wonton goreng, ada jehu. Pokoknya ketika tetangga, aduh aku malas masak nih, di rumah ada apa? Oh iya nih, mau mie, mau yang kuah-kuah atau yang mau goreng, ini ada siap. Atau ketika pagi-pagi, aduh ini gak sempet nyiapin buat anak sekolah, ada apa? Oh ini siap nih, ada ayam bakar, bisa buat pagi, atau burger, atau kebab. Segala macam ada alhamdulillah.
1: Segala macam ada, iya. Berarti kalau misalnya dihitung banyak juga Teh Ana ya, menu-menunya ya.
2: Menunya banyak. Tapi ya balik ke skalanya masih kecil, jadi freezernya juga yang 200 liter alhamdulillah masih.
1: Sejauh ini masih bisa diterakomodir gitu Teh Ana ya, keinginan pasar dengan pengerjaan sendiri begitu.
2: Betul, masih bisa terakomodir. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, bisa minta bantuan outsourcing gitu, tetangga atau saudara, tolong dibantu ini ada pesanannya lumayan banyak, kayak Ramadan kan lumayan tuh pesanannya, kayak gitu.
1: Baik.
2: Kan
1: oh berarti ini serunya, ramenya gitu seasonnya di Ramadan begitu ya Teh Ana ya, untuk pemesanan makanannya.
2: Kalau untuk sehari-hari mah yang ngereyeh tadi ya. Tapi kalau season ya biasanya di Ramadan yang paling
1: baik. Baik. Ini rata-rata Ramadan di mana, di acara apa namanya, buka bersama kah? Kemudian siapa saja nih biasanya konsumennya Kak Teh Ana?
2: Kalau Ramadan ya betul, biasanya kalau kayak snack box atau nasi kotak buat buka, kadang itu buat berbagi atau untuk buka bersama. Biasanya itu dari kenalan, dari tetangga, dari saudara yang patata lepa apa ya, sistemnya MLM, mulut lewat mulut. Bisa nih pesen di dapur mungil CCD gitu. Akhirnya mereka pada pesen.
1: Ini CCD apa artinya nih Teh Ana?
2: CCD itu cemal cemil dedeyen. Itu doa juga ya, mudah-mudahan yang sudah mencicip mudah-mudahan dedeyen gitu.
1: Order lagi gitu ya.
2: Iya betul.
1: Baik CCD, bagus nih. Kirain diambil dari singkatan
2: depan,
1: nama
2: siapa, gitu.
1: Ya. Soalnya jauh nih anak, jadi CCD apa nih? Baik. Gitu. Nah, Teh Ana 4 tahun ini sudah berjalan begitu Teh Ana. Kira-kira apa sih Teh Ana yang membuat Teh Ana bertahan di bisnis ini Teh?
2: Yang namanya bisnis kuliner itu sebetulnya tidak ada matinya ya, karena selama manusia hidup
1: butuh,
2: pasti butuh makan. Tapi memang di era sekarang banyak banget inovasi, seneng deh orang Bandung. Dalam waktu singkat tuh terus menerus gitu,
1: betul.
2: Toko baru lagi, kuliner baru lagi gitu. Tapi Ana tuh kan nggak mau yang viral sesaat ya. Tapi terus bertahan, apa organik namanya ya.
1: Baik, betul.
2: terus nyadar kemampuan diri juga. Belum siap untuk langsung besar, terkendala modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga ini, anak tuh pengen nyemangatin ya. Dengan seorang ibu rumah tangga yang pasti selalu sibuk lah di rumah, mah pasti selalu sibuk. Tapi pengen ada kegiatan yang bermanfaat, pengen ada kegiatan yang menghasilkan, terus menyalurkan hobi juga ya, karena kan rata-rata tuh hobi makan, hobi masak, seneng kan ketika orang makan masakan kita, kemudian mereka tuh
1: suka gitu ya,
2: nih, gitu. Ya uangnya juga kita dapet, terus kepuasan diri juga, oh iya nih, dan alhamdulillah ketika Ana memilih jalan seperti ini bisa bertahan gitu, bisa buat jajan sendiri, bisa buat nambah alat nih, nambah inventaris gitu. Alhamdulillah bertahan sejauh ini.
1: Alhamdulillah bertahan. Nah, namun tentunya Teh Ana ini nggak tinggal diam begitu Teh Ana, tapi tetap ada perkembangan di setiap saatnya begitu ya. Meskipun tidak, tadi Teh Ana bilang tidak muluk-muluk pengen jadi besar begitu ya Teh Ana ya.
2: Mudah-mudahan ya, ini semangatnya sih, semangatin juga ya sama suami. Ayo buka online. Ayo apa yang mau dikembangkan gitu. Tapi sementara ini masih cukup untuk kegiatan anak sekarang. Nanti mudah-mudahan kan gabung dengan grup UMKM alumni UNPAD ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada perkembangan yang signifikan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kita syukuri ya, karena balik lagi ke ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dikasih berapapun kita nggak bakalan bisa bersyukur kan?
1: Ya itu dia kuncinya itu ya Teh ya. Betul. Nah, baik. Nah ini suami sangat support ya Teh berarti ya, sangat mendukung sekali ya.
2: Suka bantuin juga.
1: Asik. Ini bagian apa nih suami nyicipin atau bagian apa?
2: Suami itu adalah tenaga kerja yang tidak dibayar.
1: Itu tuh dengerin para suami ya.
2: Tolong dong bantuin, tolong bantuin ini ya. Alhamdulillah.
1: Tapi sejauh ini Teh Ana dengan kondisi sendiri begitu ya, ini nggak kewalahan Teh Ana atau bagaimana? Ini sudah merasa kewalahan kah atau bagaimana nih saat ini?
2: Kalau tiba-tiba pesanan dalam jumlah banyak. Ini balik lagi ya, karena ini pilihan anak. Ini kan skalanya masih kecil, banyaknya yang kenal, kenalan tetangga, saudara dan lain-lain lagi tuh ring-ringnya masih dekat. Jadi ketika, waduh maaf ya, ini kayaknya nggak bisa saya handle, bisa nggak jamnya diganti, atau bisa nggak dimundurkan jadi besok. Terus dan banyak juga, karena ini anak termasuk jualan frozen food. Kadang-kadang ini yang dalam bentuk mentahnya ya nggak matang, nah itu kan bisa ke handle.
1: Ini sudah merambah ke frozen food, artinya kan di situ juga dari sisi pengemasan tekniknya, kemudian supaya tidak basi dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat banyak Teh Ana pasti PR-nya ya di sini ya.
2: Iya betul, alhamdulillah loh, dengan usaha ini tiap hari itu selalu ada kegiatan. Ngelihat, oh ini stok ini yang harus ditambah, oh ini bumbu ini udah mulai harus belanja lagi, ya kan insya Allah ada kegiatan. Kemudian frozen food itu sekarang banyak ya yang bisa sehari sampai, jadi insya Allah aman ketika anak kirim-kirim seputaran kota Bandung atau luar kota Bandung yang bisa kejangkau dengan same day service itu. Banyak sekarang layanan kurir.
1: Teh Ana sudah sampai mana saja nih produknya dengan online ini gitu?
2: Kalau ke beberapa kota sih yang terjangkau sama Paxel ya, karena dia ada layanan frozen. Tangerang
1: ya.
2: Terus Serang ya. Pokoknya yang bisa terjangkau sama yang layanan MDA.
1: Baik, baik,
2: kalau
1: baik.
2: Ke kota Bandung banyak yang bisa sehari sampai atau pakai yang kurir instan, itu banyak, alhamdulillah.
1: Ya, jadi sudah apa jalurnya sudah ada begitu, dan ini memudahkan ya, jadi penyebarannya semakin banyak gitu ya, Ana ya, tidak hanya di ya, satu wilayah.
2: Terus sekalian promosi juga.
1: Boleh.
2: Frozen food CCD itu ada juga di Cafe Lukba di Surapati Kor. Jadi Ana masukin juga ke sana, wonton, tahu walik, frozen food aja. Terus kalau pendengar juga pengen ngopi-ngopi cantik di sana, sambil nyicipin produknya CCD, boleh ke Cafe Lukba di Surapati Kor.
1: Surapati Kor, deket lah di sini ya, Teh Ana ya. Baik-baik. Nih, kira-kira kedepannya mau bikin apa nih Teh Ana? Sesuatu hal yang baru, misalkan menu-menu frozen food yang baru atau gimana?
2: Karena kuliner itu memang harus terus-terusan inovasi ya. Zaman sekarang tuh akses informasi kan mudah, asal kitanya mau. Jadi ketika apa ya ini ya, kayaknya orang-orang mulai pada bosen nih sama makanan ini. Searching-searching, browsing-browsing, terus kita R&D. Ketika udah cocok nih, coba lempar ke pasar. Terus ini makanya menunya banyak banget, karena ya hasil dari R&D itu yang kitanya juga ikut makan. Ini enaknya punya bisnis di rumah tuh kan gitu. Kitanya ikut makan, kitanya dapat penghasilan juga. Terus alhamdulillah jadi punya inventaris yang nambah terus. Terus dari perkenalan itu kita jadi punya banyak temen.
1: Betul.
2: Ini dari sini, iya MLM tadi mulut lewat mulut. Kenal dari sini, ini kenal dari sini. Teh katanya di sini bisa ya pesen cuanki buat acara. Oh iya siap, akhirnya kenal.
1: Oke. Jadi bertambah ya dengan jejaringnya begitu, dengan ikut komunitas gitu Teh Ana ya. Baik. Nah, Teh Ana, kalau misalnya ada yang kepo nih untuk menu dan lain sebagainya, layanan dari Teh Ana sendiri dari CCD ini bisa disimak atau bisa dilihat di laman resmi Instagram atau apa begitu, media sosial Teh Ana?
2: Nah itu dia. Aku belum bikin IG, medsos dan lain-lain, baru via WA aja. Semangatin dong Kang.
1: Iya semangat. Semangat.
2: Soalnya effortnya lumayan ya bikin konten, bikin isi-isi medsos tuh kan gitu, biar menarik. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin deh itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi baru via WA aja.
1: Via WA saja sudah banyak ya orderan ya Teh Ana ya.
2: Iya alhamdulillah.
1: Ngeri ya, apalagi kalau misalnya dengan online harus siap-siap nih tambah pekerja nih Teh Ana ya.
2: Harus nambah tenaga kerja.
1: Betul.
2: Ini dapur mungil asli mungil loh Kang.
1: Oh, dapurnya ini benar-benar mungil ya.
2: Dua kali tiga ya.
1: Tapi masih. Tapi masih bisa beroperasi dengan itu ya Teh.
2: Sendiri ya betul. Makanya harus siap ketika akan dikembangkan kan berarti harus siap
1: nambah dapur ya, atau
2: prasarananya gitu.
1: Iya, betul. Nah, itu dia ada konsekuensinya begitu Teh Ana ya.
2: Kendala UMKM memang seperti itu. Mudah-mudahan ini nih harus merapat ke dinas-dinas. Sebenarnya sih banyak Ana dapat info merapat ke dinas, biasanya banyak pelatihan.
1: Kira-kira apa yang diinginkan Teh Ana dengan merapat ke dinas itu seperti apa nih? Apa nih yang diharapkan?
2: Pelatihan, banyaknya pelatihan. Kayak pelatihan packaging, gimana caranya biar lebih bagus, biar lebih awet. Atau diversifikasi produk, terus pemasaran. Pemasaran juga. Terus gimana caranya bikin konten, karena sepertinya sekarang tidak bisa lepas ya dari konten ya ketika kita ingin memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnis kita. Yeah. Nah itu yang namanya ibu-ibu tuh memang agak-agak harus diajarin.
1: Ya, oke. Nah Teh Ana, selanjutnya nih buat Teh Ana sendiri, kalau misalnya modal ini kan perlu modal pastinya ya, begitu ya. Nah kalau gitu, modal sendiri bagaimana nih sejauh ini? Apakah dengan apa ya, dari hasil pembelian atau bagaimana hasil marginnya atau bagaimana nih Teh Ana?
2: Modal awal ya memang
1: besar ya?
2: Berapa ya? Enggak besar, karena kan memang skalanya skala kecil, cukup yang tadi
1: terjangkau gitu ya.
2: Masak buat sendiri, kemudian sekalian dijual, besoknya kayak gini. Kemarin bikin ayam bakarnya cuma 1 kilo, ternyata besoknya nambah jadi 2. Sekarang sekali masak langsung 4 kilo. Nah seperti itu, jadi terus menerus
1: bertambah gitu ya.
2: Tapi tidak muluk-muluk aku pengen tambahan modal yang langsung dalam skala besar, jumlah besar, tapinya gak bisa memanage kan.
1: Repot juga ya.
2: Lebih baik organik tapi kita kuat gitu.
1: Nah itu dia nih, bagi Anda pun yang saat ini mungkin punya usaha di rumah begitu ya, yang terbilang masih kecil, usaha rumahan, jangan khawatir, masih ada teman seperti Teh Ana ini ya. Jadi pengen organik saja Teh Ana ya, tidak muluk-muluk pengen besar.
2: Semangat ya, maksudnya itu insya Allah ada rezekinya ketika kita meyakini, oh ini nih jalan saya di sini yang kita pilih.
1: Iya.
2: Insya Allah ada rezekinya.
1: Baik.
2: Kita tidak booming sampai sebesar restoran apa, tapi dengan kepuasan kita masak, kepuasan ketika masakan kita disukai, terus ketika kita bertambah relasi, ketika kita bertambah juga inventaris, baik bahan, baik barang, itu juga sebuah kepuasan.
1: Betul-betul. Kepuasan diri begitu ya Teh Ana ya, dari konsumen begitu. Baik, Teh Ana terakhir mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ya semangat dari Teh Ana juga ya, untuk para pelaku usaha UMKM yang saat ini juga sedang berjuang begitu Teh Ana, silahkan.
2: Betul, kepada pelaku usaha UMKM yang skalanya masih kecil, masih merintis, masih berjuang, atau yang justru baru memulai usaha, mari kita saling menyemangati. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah Allah akan memberikan jalan, asal kita yakin, tekun. Asal kita yakin dan tekun, kemudian balik lagi ya ke sabar, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian ketika kita sudah maksimal, kita pasti ada jalannya.
1: Baik, Teh Ana terima kasih sini sudah berbincang bersama nih, kurang lebih sudah masuk 40 menit nih Teh Ana, nggak terasa.
2: Iya.
1: Harus kita akhiri, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Teh Ana di lain kesempatan, di program yang lainnya juga ya Teh Ana ya.
2: Siap-siap,
1: Kak. Terima kasih. Baik, sukses selalu buat Teh Ana. Usahanya juga sukses, keluarganya juga sehat semuanya ya. Panjang usia, barokah untuk usahanya.
2: Sama, iya buat semuanya.
1: Amin. Amin. Terima kasih Teh Ana, hatur nuhun.
2: Mangga.
1: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan pelaku usaha UMKM di pagi hari ini tentunya ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi menginspirasi Anda dan juga memantik semangat. Waduh, mantik semangat. Anda pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Teh Ana, semangatnya, tipsnya juga tadi yang disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk Anda semuanya, semoga ya. Dan saya harus undur pamit mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum Dangudi manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu ya, 13 September 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi Anda di Pro 4 pagi, rekan web Rokanda menemani Anda. Kaum Dangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan dalam acara Balakya Cerakan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf, maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: sinyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro 4.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis gitu, itu amis amat gitu, bikin kita hium gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman enggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya enggak pakai itunya.
2: Enggak
1: ada pakai cengek, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Alhamdulillah Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDes. Dan BUMDes itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took over it, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan?
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, ya, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini yang mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi ini kategorinya, kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: digital.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangdut dimanapun anda berada. Berjumpa kembali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di audio streaming rri.go.id. Ya, pada sore hari ini saya Anu Mugi akan menemani anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu telah membuka perjumpaan kita nih, dari suaranya Vita Alvia dan Maisa dengan Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Rindu. Dan dua lagu ya, yang keduanya itu dari masih Vita Alvia dengan Mencari Alasan. Tekenging milalan alasan ari tos puguh tetiasa alasan kecuali mun faktanya. Oh, moal bade yeuh-yeuh bade jalir milarian alasan naon ebang. Teu nya insyaallahnya urang mah teu kalebet anu jalmi nu sok seueur milarian alasan kanggo nutupan kaawonan. Insyaallah sing aramana sadayana. Ya, kaum dangu, kami mengundang anda, sok silakan yang mau ikut gabung boleh di 7218075, juga bisa melalui wawa kami di 0811-2001-540. Kami haturkan untuk anda semua yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung. Tentunya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu ya, dikumkeun wae untuk semuanya. Mangga kita hiburan di sini dalam lagu-lagu dangdut dan bersilaturahim meskipun hanya di udara tentunya ya. Mangga kalau minta request lagu, kalau ada di bank lagu kami insya Allah kami hadirkan. Kalau enggak ada jangan marah. Ya, sok mangga. Terkait topikna bebas wehnya, ayeuna nama ulah diieukeun, ulah di dihususin. Karena kadang suka sok bingungnya. Duh, teh anu mau ngomong apa atuh cenah gitu. Enggak, boleh deh tentang kehidupan juga boleh ya, bisa misalnya punya tips yang bagus, yang menarik yang bisa diberikan kepada para pendengar, boleh juga ya. Mangga atuh. Terkait tentang kemarin RRI tos hajat cenah. mohon maaf mungkin kalau misalnya anda hari yang apa ya, hari Jumat mungkin ya, kemarin itu puncaknya. Alhamdulillah tiasa ngarenghap aya nama. Kami menemani anda di Pro 4 RRI Bandung. Insyaallah mungkin ya berturut bersyukur saja dengan usia yang ke-81 ini yang memang tidak muda lagi, sudah dewasa. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Dan juga kami sampaikan informasi ya, cenah meureunan kunaon kalau kita misalnya minta lagu teh henteu diputerin, kenapa enggak bisa diputerin di RRI ya. Mohon maaf, kami mungkin dengan mencek orang Sundama dengan tetekon atau dengan aturan-aturannya tidak bisa kami hadirkan semua request lagu anda, karena ada tim editing ataupun lagu yang disortir dulu, ini kira-kira yang bisa disampaikan, ini lagu yang tidak bisa disampaikan. Mohon maaf, bukan artinya kami tidak mengindahkan para pendengar semuanya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dimengerti. Ya, kaum dangu, sambil menanti anda yang mau ikut gabung, kita hampir ini sampaikan dulu. Ada dua lagu yang telah kami pilih untuk Pro Dangdut ataupun dangdut klasik untuk sore hari ini. Di sesi pertama ini ada Dia Lelaki Aku Lelaki dari Imam S. Arifin dan lagu Kereta Malam dari suaranya Elvis Sukaesih. Mangga bade milih mana, so kantun didugikeun wae. Ya, kaum dangu, kita hadirkan dulu lagu ini mah enak suaranya dari Teh Ikeun Nurjanah. Kalau yang lain enak-enak sama ya, terhanyut dalam kemesraan.

0: hari dong.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

0: Aduh, mikirin kamu toh dari suaranya Ayu Ting Ting, Kom Dangu. Iya, kami mengundang Anda tadi yang krungkrang kring kring kamana deui. Silahkan, yuk kami tunggu teleponnya ya. 7218075 juga wawa kami di 0811200154. Kom Dangu, ini ada informasi nih dari daerah Garut ya, kota Garut. Ini tentang domba. Domba Garut dikumahakeun di sate sanes ya. Di sela grand final seni ketangkasan domba Garut, ini Liga Garut dan kontes ternak tahun 2026 di Pamidangan Lembah Gunung Guntur Anugrah, Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Tarogong Kaler, hari Minggu hari ini ya, 13 September 2026, Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan apresiasinya serta dukungannya terhadap pelestarian budaya domba Garut. Kalau orang awam ya mungkin selewat ya, domba Garut, aduh maknya domba diadukeun, maknya kasihan juga ya sampai misalnya berdarah-darah. Ternyata tidak seperti itu ya Kom Dangu. Ketangkasan mereka itu bukan artinya diadukan sampai berdarah ataupun sampai bukan meninggal, mati mungkin ya kalau domba mah ya, tapi dilihat dari ketangkasannya, dari performanya seperti itu. Nah, Kom Dangu, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan bahwa pemeliharaan domba Garut tidak hanya berorientasi pada komoditas daging, tapi juga perlu dilakukan dengan perawatan yang baik dan penuh kasih sayang agar memiliki nilai jual yang tinggi. Tuh, domba oge harus dengan kasih sayang, apalagi kita sebagai manusia. Kalau tidak ada kasih sayang, rasa empati, mau disamain sama domba? Enggak atulah ya. Nah, beliau menilai bahwa kegiatan yang berlingkup Provinsi Jawa Barat tersebut tidak hanya menjadikan wadah silaturahim bagi para pecinta domba, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk kedepannya, pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk mendorong kegiatan serupa agar lebih dikenal luas dengan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun Disparbud. Menurut Sakur bahwa kekhasan budaya Indonesia khususnya di Jawa Barat, domba Garut ini merupakan khas ya Garut. Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya lokal. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Apakah Anda senang upami di daerah di luar Jawa Barat? Apakah juga ada seni ketangkasan seperti ini? Mangga, mungkin ada informasinya bisa disampaikan sok di antos, bisa melalui telepon kami ataupun melalui wawa kami di 0811 201 540.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Sudah ada yang berdering, kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Damang ba.
2: Alhamdulillah, nama teka pangkas rambut lah neng.
0: Kulan?
2: Nama teka pangkas rambut lah.
0: Mohon.
2: Di paraselan neng, aduh.
0: Mohon.
2: Aduh dang.
0: Oh, mohonnya kenonya panas pisan.
2: Neng juga terkiat panasnya, subhanallah, gusti. Mohon. Ayo mata wisman coy, beli dicoret.
0: Oh, insyaallah bah. Bah, kela ngobrol badan arus kenhala perkawis domba Garut anu sauninga abah kumaha tah?
2: Domba Garut. Nya domba ai kapungur mah abah teh dang ngurus domba Garut teh nya.
0: Oh kitu?
2: Di ka kedua 14 neng domba teh.
0: Apa? Eta kanggo naon eta teh? Di pencit atau napi untuk apa itu peruntukan?
2: Mohon di kadang-kadang diikal gitunya. Ayah abah mengadu matarang ada sepe, ada sep ngarit ke punggurnya. Ngalahirkan di abah di dia, di ternakan ku abah teneng gitu neng. Dari doma Garut pada benteng yang doma di kampung di dia neng.
0: Jadi abah mah bukan diperuntukkan untuk ketangkasan mungkin ya?
2: Abah menten, teralim gitu mana abah mah. Anu meser mah diikal ku abah tanya. Abah mah ternak we neng. Bingkangna bingkang Doma Garut, jaluna Doma Garutnya. Gitu, janten di Icawe nu anu priyogieun mah gitu nya. Duit ka gaduh 14 ka punggung mah ngari teh neng.
0: Ulum niru resep ih.
2: Ka kandang teh duit ka ngejajar si balong teh ka punggung. Aduh.
0: Eta dibantosan meureunan ngaritna nya.
2: Ulah atenan we. Narita teh kadang-kadang ku sampe di pasien sampe nya di Doma Garut mah. Da kedah ieu kedah istimewa gitu eta neng.
0: Heeh.
2: Gitu neng ah. Ima tawis mancongnya neng ya.
0: Ya laguna pengen apa bah?
2: Aduh abah teh teringat selalu wae teh neng.
0: Teringat selalu wae kasahan teh bosen abah teringat wae ka seseorang.
2: Aduh teringat selalu wae neng. Neng sana selalu teh bari nepangan ka dia gitu.
0: Buat siapa?
2: Buat gitu nya neng ya.
0: Kang usaha.
2: Sanu teh. Kumana neng?
0: Kang usaha.
2: Sanu teh salebet sa neng.
0: Tah acan abah munggaran.
2: Oh, abah mau ngaran, mana bisa saya nolebet. Adik kumke nenengnya. Kalau saya dayana, weh, pokoknya malah anu nuju mancokan neng di acara prodangdut, gua abah dikintunnya.
0: Siap, bah.
2: Anu tebih nusaket gitu, tadi itu nelfonan weh itu di Surabaya ke abah, teh. Bapak bantengnya.

teringat selalu. Mungkin yang namanya ingatan itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang istimewa, benar nggak sih? Memang anu biasa oke tuh ah sok emut anu iya, tapi mungkin yang selalu melekat di ikatan kita adalah hal-hal yang spesial, baik itu yang suka ataupun yang dukanya ya. Yang suka teringat selalu, yang sedihnya teringat selalu, yang biasa-biasa ya kadang suka terlupakan, benar nggak sih? Yuk biar tidak terlupakan, apalagi terhadap orang yang kita sayangi, orang kita cintai, kita hadirkan ya lagunya dari suaranya Era Shakira.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pukul 16 lebih 17 menit masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung. Kom Dangu. Kami mengundang kembali bagi Anda yang ikut bergabung, boleh. Mungkin di 7218075 bisa juga melalui watch di 0811200154 0. Kom Dangu, ya mungkin yang lagi santai apa menuju riweuh kene metu sawiosnya sing sarehat wis sadayana. Ya, kami hadirkan kembali informasi sekarang. Kalau tadi dari Garut, datangnya sekarang mah dari daerah Ciamis. Ada apa di Ciamis ya? Ada upacara adat Nyangku. Upacara adat Nyangku merupakan tradisi pembersihan benda-benda pusaka peninggalan Prabu Sang Hyang Borosngora. Beliau adalah Raja Panjalu dari Ciamis, Jawa Barat. Tradisi sakral ini biasanya rutin dilaksanakan pada hari Senin ataupun Kamis terakhir di bulan Mulud atau Rabiul Awal oleh para keturunan dan masyarakat setempat. Nah, kegiatan ini bukan sekedar ritual berlaka, berkala, melainkan sebuah bentuk penghormatan mendalam terhadap sejarah dan ajaran leluhur yang pernah memimpin wilayah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Prabu Sang Hyang Borosngora adalah sosok penting yang pertama kali membawa dan menyebarkan ajaran Islam di Tanah Panjalu. Beliau memperoleh benda-benda pusaka seperti pedang, tombak, itu setelah menuntut ilmu agama hingga ke Tanah Suci Mekah. Oleh karena itu, ritual Nyangku berfungsi sebagai sarana untuk memperingati jasa beliau dalam menyebarkan ajaran kebaikan dan kedamaian di bumi Pasundan. Prosesi upacara diawali dengan pengeluaran benda-benda pusaka dari tempat penyimpanannya, yaitu di bumi Alit menuju Nusa Gede, sebuah pulau kecil di tengah situ Lengkong Panjalu. Pusaka-pusaka tersebut digendong oleh para keturunan Raja Panjalu dengan diiringi solawat dan musik tradisional seperti terbang ser. Nah, suasana yang begitu religius dan juga hikmat ini sangat terasa saat iring-iringan perahu melintasi danau menuju lokasi pembersihan utama. Inti dari tradisi ini yaitu pembukaan pembungkus pusaka dan pencucian setiap benda peninggalan menggunakan air dari 9 mata air keramat. Komdangu air tersebut dicampur dengan jeruk nipis serta bunga staman untuk membersihkan karat dan juga menjaga keawetan logam pusaka. Setelah proses pencucian selesai, pusaka-pusaka tersebut dikeringkan, diolesi minyak wangi yang khusus, lalu dibungkus kembali dengan kain putih untuk disimpan hingga tahun berikutnya. Lebih dari sekedar pembersihan benda bersejarah tentunya ya, upacara adat Yangku ini juga memiliki makna yang simbolis. Makna simbolis untuk menyucikan diri dari hati manusia dari segala dosa serta keburukan. Tradisi ini juga sebagai bukti yang ampuh mempererat tali silaturahim antar warga, juga melestarikan nilai kearifan lokal serta menjadi daya tarik wisata budaya yang membanggakan bagi Kabupaten Ciamis.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Komdangudi Jawa Barat, Parahyangan ya. Ada beberapa ritual ataupun tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya itu ya hajat lembur, atau di beberapa tempat juga dikenal sebagai ruat lembur. Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda berupa ritual adat yang diselenggarakan secara bersama-sama komdangu oleh warga satu kampung. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki, keselamatan, serta kedamaian yang telah dirasakan. Selain itu, ritual ini juga ditujukan untuk meruat atau membersihkan diri dari wilayah dan wilayah dari segala hal buruk, sekaligus juga memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kampung terhindar dari mara bahaya ataupun paceklik. Nah, pelaksanaan hajat lembur biasanya diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan kampung, pemakaman para leluhur, serta sumber mata air. Prosesi ini dilanjutkan dengan pembuatan tumpeng dan berbagai sajian tradisional yang dimasak secara gotong royong oleh para ibu khususnya ya. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini dalam persiapan ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang masih terjaga erat di tanah Pasundan. Puncaknya ditandai yaitu dengan biasanya kumpul bersama di balai desa ataupun bisa alun-alun ataupun tempat yang dianggap keramat bagi warga setempat. Nah, pemangku adat ataupun tokoh masyarakat memimpin doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan sesaji simbolis sebagai tanda penghormatan dan penyelarasan hubungan dengan alam serta leluhur. Setelah doa usai, maka warga membagikan dan menyantap hidangan secara bersama-sama dalam suasana yang penuh kehangatan. Ya, kaum dangu, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Dua Sore hari ini saat lagi harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat-sehat selalu ya. Dan mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
3: Ibu. Bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
2: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
3: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
2: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
3: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
4: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
5: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan SIM.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Hei, Uli, mau kemana kamu?
3: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
2: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
3: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
2: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
3: Ya udah, terserah kamu saja.
2: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah, atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Bener juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は...
1: Aljubrator Indonesia Latazalu Maujuda.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Yih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Dek, Dek, nih. Mama beliin HP, canggih loh.
3: Wah, asik. Makasih, Mama.
2: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
3: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
3: Gimana ini? Susah banget soal ujiannya, ih.
2: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama Sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Roopat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Caina herang laukna beunang.
0: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jenih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.

0: Kue keranjang adalah salah satu kue khas yang wajib ada dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Kue keranjang mulai dipergunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur 7 hari menjelang Tahun Baru Imlek dan puncaknya pada malam menjelang Tahun Baru Imlek. Kue keranjang memiliki makna yang mendalam. Bentuk kue keranjang yang bulat bermakna agar keluarga yang merayakan Tahun Baru Imlek tersebut dapat terus bersatu, rukun, dan bulat tekad dalam menghadapi tahun yang akan datang. Tak hanya maknanya dari segi bentuk, makna rasa kue keranjang yang manis ketika disantap melambangkan harapan bagi yang menyantap kue tersebut akan selalu keluar tutur kata yang baik ketika mulut berucap.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua bernama Empu Wisesa yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana, dia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar.
1: Ayahanda, jika aku membangkang pada ayahanda, tapi aku hanya ingin menikah dengan Wira.
0: Empu Wisesa mempunyai dua orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat, dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan dan dia senang bermain dan pandai bercakap. Meskipun pintar, tapi karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka.
2: Guru, izinkanlah aku menyampaikan sesuatu.
3: Silakan muridku, apa yang ingin kau sampaikan?
2: Sebelumnya maaf bila aku lancang, guru. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mencintai putrimu Sekar, guru.
0: Tanpa meminta persetujuan anaknya, Empu Wisesa langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tua. Dia menolak keinginan Empu Wisesa dan mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira.
1: Maaf ayahanda, jika aku membangkang pada ayahanda, tapi aku tidak mencintai Jaka. Aku tidak bisa menikah dengannya ayahanda.
0: Itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, dia sudah menjanjikan pada Jaka dapat menikahi Sekar. Supaya adil, Empu Wisesa kemudian membuat sayembara.
3: Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu.
0: Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak abad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dan ternyata Jaka hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkan sayembara tersebut. Dengan tekun, setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, tapi Wira belum menemukan caranya. Sampai suatu hari, dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon.
3: Wah, bagaimana kalau aku membendung sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas?

idenya tersebut. Pertama-tama, dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air. Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang. Lahar panas pun menjadi dingin dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-kelamaan air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke tempat tersebut dan tidak lupa mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah itu menjadi ramai ditinggali serta didatangi pengembara. Karena danaunya sudah tidak ada lagi, mereka menyebutnya Bandung. Demikian drama legenda produksi Programa 4 Radio Republik Indonesia Bandung dengan para pemain Web Rukanda sebagai Empu Wisesa, Rosyanti sebagai Sekar, Agus Supriyawan sebagai Jaka, Yanto Prihadi sebagai Wira. Ilustrasi musik dan teknik montase Agus Super. Naskah karya Widya Perdana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamu mulai basa Sunda ti programa Opat Sora Budaya Bandung. Jejer carios dina kesempatan ieu nyaeta ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda. Alhamdulillah parantos hadir oge narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai Wilujeng tepang deui.
1: Mohon Kang.
0: Dina acara ngamu mulai basa Sunda ieu. Da Kang Ilyas, ieu urang bahas ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda ieu teh. Masyarakat teh termasuk simkuring gitu ya, pina mah kitu. Nah, kumaha sih kaayaan basa Sunda ayeuna? Mangga.
1: Mohon Kang, serta cana nepangkeun heula kaum dangu bilih neta can terang.
0: Mohon saha kitu ya. Mangga.
1: Nepangkeun wasta pun Ilyas Ahmad Mas Kawai. Dia denget ayeuna simkuring salaku wawakil ti Duta Bahasa Jawa Barat 2023. Nah, janten tadi anu parantos taroskeun ku Akang panggitannya.
0: Mohon.
1: Kumaha kaayaan basa Sunda di mangsa kiwari panggitan. Margi da ayeuna mah misalkan ditilik ku urang kaayaan basa Sunda ayeuna tangtuna geus mekar, geus aya karonjatan dina masalah cara nyumubarkeun kumaha cara makena basa Sunda. Boh ngalangkungan media sosial atau napi boh nganggo media anu sanesna dina pengajaran. Nanging anu janten puseur sawangan simkuring di dieu basa Sunda teh ayeuna teh sok sanaos seueur anu nganggona kadua lah pangseueurna di Indonesia gitu, saatosna Jawa. Tapi aya keneh lepat gitu, lepat dina nganggo basa Sundana di masyarakat teh sok sanaosnya diwajarkeun oge lantaran teu sadayana jalmi kagungan buku referensi ngeunaan basa Sunda anu leres gitu.
0: Leres.
1: Dan karos simpuring mah, simpuring ge da kapungkur mah. Basa Sunda teh asal-asalan ge nganggo kitu nya, nu penting mah simkuring nganggo kene basa Sunda. Nanging saat parantos simkuring nya kaleresan ayeuna kuliah kitu nya di UPI. Jurusan pendidikan bahasa Sunda nya katawis pisan gitu bentarna oh geuning anu leres teh nganggo basa Sunda teh sapertos kieu bentar sareng oh kuluna mah simkuring teh anu jadi lulusan bahasa Sunda teh kedah nyebarkeun lah aya rasa tanggung jawab eta pikeun nyebarkeun kumaha cara nganggo bahasa Sunda anu leres sapertos kitu Kang.
0: Ai nyumbarna tadi disebatkeun ya kumargi misalkan tema ayeuna tos tiasa ngalangkungan media sosial gitu. Tah eta pangaruh oge tina nyebarna penduduk atanapi orang Sunda tadi sorna tos hampir di Indonesia ngaranggo gitu. Hartosna beureun nyebarna eta ku lamun téh mah hasil panalungtikan kusabab orang Sunda notas aya di mana-mana, misalnya di wilayah Indonesia atau napi memang ngalangkungan media sosial atau kumaha.
1: Mohon. Janten pami dina surveina BPS katanya. BPS penduduk orang Sunda berbanding lurus dengan penggunaan bahasa Sunda. Janten disebat kadua pangseueurna di Indonesia teh sabab da orang Sunda na seueur gitu.
0: Yeah. Santos naon teh?
1: Santos bahasa Jawa.
0: Oh.
1: Antara kan Jawa mah Jawa Timur aya orang Jawa, di Jawa Tengah aya orang Jawa, orang Jogja.
0: Mohon.
1: Tapami di Sunda mah kan di sumebarna aya di Jawa Barat gitu seueur jalmina gitu. Katami di Banten oge kan aya masih kene nganggo bahasa Sunda. Tapi salesna mah nya di luar Jawa oge salesna mah aya misalkan di Lampung seueur rencangan simkuring anu Jawa tiasa bahasa Sunda lantaran geningan migrasi cenah nu kawit nama ti Garut atau nepi ti Tasik milayan damal nya alhamdulillah di Lampung misalna
0: ya, gitu.
1: Eta teh sok we sok kasebat oge bahasa Sunda lah kitu da orang rantau cenah sapertos kitu jantan susah gitu paminingalkeun bahasa Sunda teh sebenarnya mah cenah sok sanaos eta jalma teh tos aya di luar pulau Jawa sapertos kitu jantan faktor migrasi teh emang mangaruhan pisan gitu.
0: Ya mudah-mudahan jadi naonnya nguyuban jadi nambih-nambih kanggo nanjerkeun dina ngagunakeun basa Sunda eta nya.
1: Laras.
0: Sapatos kitu.
1: Mohon.
0: Nah, naon sih nu jadi kesalahan gitu nya, kesalahan umum gitu nu aya di masyarakat utamina dina make basa Sunda ieu gitu.
1: Mohon. Pami sarasna mah sim kuring ge pami misalkan alimnya mapatahan ngojay kamariwa gitu nya. Nanging eta saparantos naninggal di masyarakat gitu nya. Bukan di media sosial tapi di masyarakat di lapangan gitu. Nuku sim kuring diajarkeun mah nya aya sababaraha hal. Nu kahiji pami misalkan wawanohan ngawanohkeun diri. Nah kan kapungkur ge sim kuring masih kene nyebatkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring tah teh nyasarna mah lepat gitu. Pami misalkan bade ngawanohkeun diri langkung saya nganggo nepangkeun.
0: Nepangkeun gitu. Sanes sanes tepangkeun.
1: Oh, sanes tepangkeun margi. Eta teh sok karandapan sok ningal di acara-acara anu misalkan mojang jejaka sapos pemilihan-pemilihan seperti kitu nu nganggo basa Sunda kitu nganggo basa daerah. Nya masih kena ayah nu paliron kumaha cara ngalarapkeun tepangkeun sareng nepangkeun. Margi kan ayeuna mah misalkan bade lomba atanapi pasang diri ngeunaan basa Sunda kan kedah ngawaruhkeun diri. Tah lepatna teh seueur kene anu nganggo tepangkeun. Salahna mah pami misalkan bade ngawaruhkeun diri nganggo nepangkeun
0: sapertos kitu.
1: Muka hiji eta anu umum pisan mah kitu. Pami misalkan anu kesalahan anu salah jeung nama sesah ngabentengkeun sareng e.
0: Tah
1: eta sok aya nu penyangkina cenah teh cenah. Margi kan eta mah kedahna cenah gitu. Cenah janten kedah biasa ngabentengkeun e sareng e. Tah janten kaum dangu pami misalkan hayang ngabentengkeun e sareng e. Nah eta mah biasa pami misalkan e mah e corak mah tos pada uninga pangitanya e mah tos bentan gitunya suara lagi
0: jelas gitunya
1: enak. Pami mah kan pami misalkan orang secara gampil nama gitu mah mung tiasa pondok misalkan gitunya jantan tiasa panjang pami mah tuh tiasa panjang gitunya. Ternyata kaum dangu bilih nak hoyong ngabentankan sarang sepetos gitu pami misalkan kurang di nyacarioskin gitunya disebatkan kita katiten gitu. Pami sahur Kang Taufik Paturrahman mah kumaha cara ngabentenkeun sareng teh tina kecap bentenkeun tah bentenkeun teh aya be ten sarengkeun dah janten pamisakan hayang ngabentenkeun mah anggo eta we kecap bentenkeun teh
0: gitu. Oh iya didinya aya sadayana aja
1: aya sadayana
0: jelas tengah
1: tengah
0: sareng jeung nu panjang
1: anu panjang gitu. Margi dari Sunda mah kan huruf vokal teh nambihan aya dua gitunya. Teh dengan saukur pami di Indonesia mah kan A, I, U, E, O. Aya di orang mah A, I, U, E, E, E, O. Jadi jantan seueur kitu sora vokalna. Jantan ulah paliron gitunya. Sok aya nu nyebatkeun punten, hapunten, tah eta benten-benten gitu kan kedahna hapunten biasa. Tapi mah hapunten, tah eta sakadang biasa naonnya salah gitu.
0: Sepertos iya nih naon teh dina hideung sareng hideung.
1: Nah, benten kan hartosna gitu.
0: Eta lamun lepat ai dina naon teh ucapan mah mungkin ya tiasa katawis. Tapi lamun dina seratan,
1: lamun dina seratan
0: bisa mah hideung jeng hideung. Nah gitu kan. Eta bisa tiasa lepat
1: sebenarnya. Tiasa lepat pamisakan gumantung kalimatna. Misalkan kalimat teh hayang nyebutkeun buah naonnya anu hideung nya. Pokona mah nyebatkeun buah gitu nya. Nyebatkeun buah teh warnana hideung. Tapi disakeuna buah teh warnana hideung. Nah, buah teh bageur gitu. Hideung gitu, lungguh gitu. Yeah. Buah gitu. Benten margida. Eta ge benten sareng teh. Benten pisan gitu, hideung mah warna, hideung mah sifat gitu. Gitu jantan nyanya samila sapertos di Quran gitu kan benten makhrajna eta benten hartos sami sanama di Sunda oge sapertos kitu.
0: Oh jadi nu paling pokok tadi teh nanti bentenkeun. Oh, bentenkeun. Tapi kadang-kadang nyaeta kitu sok lepat-lepatnya paminampi ieu we lah dina cetannya gitu di WA. Kadang-kadang teh ieu teh kedah nulisna kumaha nya? Naon teh ngangge e atau eu gitu kumaha gitu teh.
1: Namun eta mah katawis nama kan pamisalkan.
0: Tapi cekap ku eta wae nu rumus bieu.
1: Rumus bieu we pamisalkan dina nya dina kebiasaan urang kumaha cara nyebutkeunana teh tiasa dilarapkeun gitu di ketikan gitu. Tapi pami misalkan salah selama dina nya dina pagunaman sadi dinten ya teh salah selama teh janten pasoalan gitu janten soalna nya tiasalah ngabentenkeun antawis biasa sareng tapi misalkan hoyong terang pisan gitu nya kecap mana sih nu kedah ngang sareng ya teh mah kata bisa kedah nganggo kamus gitu, kamus bahasa Sunda seueur gitu, kamus bahasa Sunda aya kamus Sunda dana di Debrata aya LBSS aya pami misalkan hoyong terang gitu anu leresna sapertos kumaha gitu sih Kang pami ngabentangkeun kecap anu nganggo sareng mah gitu.
0: Sapertos dilajengkeun ta eta nulisna
1: berarti eta teh dilajeng jeung nganggo biasa keun nganggo
0: dilajengkeun sok aya jeung dilajeng sok aya nganggo u gitu teh sapertos kitu
1: tapi nya teh dilajeng nya pami
0: biasa. Oh jadi pami dipanjangkeun berarti pasti
1: nganggo anu eu
0: eta gitu lamun misal ngan setengah gitu teh berarti eta tetep tapi eta urang pami nyeratna kada anu e jelas kada memang dicorak atawa tapi kumaha
1: pami corak mah anu pami misalkan e ya. Pami misalkan pami e corak mah pami dina kecap dilajeng berarti dilajeng pami e corak pami e biasa
0: nyarata orang dicorak atau
1: cekat dah
0: cekat gitunya
1: terus e biasa gitu.
0: Cepeng misalnya
1: biasa we e gitunya e tanpa curak gitu ya.
0: Lamun cepeng berarti tak sadayana e u e u
1: cepeng mah biasa
0: e hiji
1: mohon taya uan
0: oh sadayana nya
1: cepeng soalnya sanes ya. Cepeng ya. Tapi cepeng gitu
0: berarti lah menganggap eu cepeng
1: jika
0: peyem
1: berarti peyem tak apa mi peyem nganggo eu
0: apem
1: apem nganggo biasa apem sanes apem ya. Tapi apem
0: gitu. Oh apem berarti e biasa
1: e biasa gitu, ya. Sanes e curak sanes eu tapi e biasa
0: ya kira iya kukuhin lawan cara apem
1: kamu ada nganggo e ya ya tapi apem
0: oh gitu ya tahal lawan wae tah nu di nya nu di masyarakat kan tapi kadang-kadang ke masyarakat aduh jadi sieun teh ada ulah dugi ka kitu
1: gitu mohon kitu da sasna mah kan bahasa mah sasna fleksibel pami dina bahasa Indonesia mah kan baik dan benar teh ya baik teh pami misalkan urang dina konteks situasi benar teh pami misalkan urang dina konteks nya ilmiah gitu yeah. Eta kedah leres pami misalkan aya nu lepat ge paling kedah di ropea sakri-sakri kita tong ulah di jejeleh gitu nya lepat-lepat gitu tapi ya orang ya sawe ngaleres kenana ropeana kalawan leres-leres gitu.

Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak

0: Kaum dangu masih sesarengan di acara ngamu mulai bahasa Sunda di program opat Sora Budaya Bandung ngenaan kesalahan masyarakat dina make bahasa Sunda ieu. Tah supados ulah dugikeun ka sieun ieu Kang Ilyas nya masyarakat teh ngagunakeunana kumaha cara anu mudah sajabi ti tadi Kang Ilyas tos ngajelaskeun eta we kalimat naon emutan cara bentenkeun. Nah, sapertos kitu.
1: Janten pami misalkan kanggo tadi kan masyarakat Sunda mah kan simkulingi ngaraos tacan nanya tacan langkung paham gitunya ngenaan nganggo bahasa Sunda anu leres nanging naon-naon wae anu ku simkuling diajarkeun salami simkuling aya di prodi kitunya di prodi nyata nya karep simkuring mah kanggo tiasa nyumbabarkeun eta sareng kasakumna masyarakat anu parantos terang gitunya parantos terang nya orang sami-sami kedah silih elingan silih ngaropea ngenaan bahasa Sunda anu leres tapi ku cara anu hade tea kitunya pamisakan orang terang kitunya terang ngenaan bahasa Sunda anu leres nanging dina nepi keunana ulah nepi ka ngajajalih batur kitunya nepi ka eh mana masalah mangke bahasa Sunda teh sanes-sanes
0: lain kitu
1: lain kitu kan nah. Eta janten
0: sieunnya merod
1: eta teh merod nah anu saya nama nya urang ngaropeana ku cara anu leres kitu ku lemah lembut kitu nya ku cara Nabi Muhammad we da kapungkur ge Nabi Muhammad dakwah teu nganggo kekerasan ge dakwah mah dakwah we kitu nganggo bahasa anu lembut anu tiasa ditampi ku hate kitu janten ada mung deui make bahasa Sunda tanggapi ka kitu jebatur teh mun tiasa mah urang ngawartosanna lemah lembut misalkan iya Kang teh punten kanggo cara nyeratkeun kecap punten teh saperta sakieu gitu kan jadi batur teh oh saperta kitu janten nampi kitu ku hate sanes ku emosi gitu kan aya biasana mah urang teh punten mah tong make atuh cenah make biasa we nah teteh janten merode ka urang nate juga ah sieun ngomong bahasa Sunda mah salah salahna gitu ngomong bahasa Indonesia sok salah bahasa Indonesia ge kedah diutamakeun nanging tong hilap urang ge gaduh bahasa Sunda minangka bahasa indung urang bahasa indung urang Sunda janten nya urang sumebarkeun pamahaman ngeunaan bahasa Sunda tapi ku cara anu hade teh gitu boh eta dina ngaliwatan media sosial gitu atanapi tiasa karerencangan silih elingan ku cara nu leres eta tiasa kitu janten jalan tiasa janten media sangkan bahasa Sunda teh terus ngaronjat gitu nu makena teu merod kitu teu aya deui anu teu nganggo bahasa Sunda saperti kitu Kang.
0: Tah Kang Ilyas ieu mah di nu kahirupan sari dinten ieu nya. Aya lamun teh MC dina acara pangaosan anu saurang nyebatna anu kusim kuring dipihormat tah anu saurang deui anu kusim kuring dipihormat nah eta teh lamun dina Sunda nu mana tah
1: sasama sami dua-dua nage
0: nya
1: pami misalkan dina hartosna semantik mah janten teu aya bentena antara antawis dipihormat sareng dipihormat lamun pami misalkan hoyong langkung nanya hayang langkung lemes kitunya anggo u gitu ja sapertos tiasa ngarobih kecap badami jeung badanten kan eta sasna mah kan aya tingkatan anu leuwih halus gitu dina bahasa Sunda mah gitu benten sareng bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia mah tak aya tingkatan-tingkatan gitu
0: sama
1: bahasa
0: Sunda mah
1: Sunda mah kan badami eta langkung kana loma kitunya badami dan janten halus janten lemes janten badanten janten aya parobihan-parobihan fonem gitu nya parobihan fonem anu tiasa ngalantarankeun ayana aya robahna tingkatan gitu dina makena langkung lemes tiasa teras aya ogé ka mana jadi kamanten geuning sok aya gitu eta teh tujuanna kanggo hormat gitu nya ngahormat tiasa tapi sasna mah hartosna mah sami intina mah pemimpin dina bahasa Indonesia mah ngahormat gitu menghormati
0: mun didinya mah nunjukkeun urang teh ngahormat gitu nya dina bahasana eta. Tapi eta teu sabias misalnya dianggo anu dipihormat ku baku bahasa Sunda itu
1: seriusnya. Abi ge pamisakan janten pewara tanah PMC sok nganggo dipihormat gitu. Anu kusimpulin dipihormat sahaja gitu. Teh janten persoalan pami dipihormat mah biasa langkung lemes sih, langkung lemes dipihormat. Nanging kan pami MC mah pewara mah kedah formal gitu. Langkung formal nganggo dipihormat gitu. Pami nya bilisna kaum dangu anu leuwih langkung terang gitu. Tapi biasana MC mah nganggo dipihormat ya gitu.
0: Kan memang kadang-kadang kan aya oge MC anu tacan tiasa ngalarapkeun di mana ieu mah dina formal, acara formal, kita ana semi formal, kita ana biasa wae sapatos kitu nya meureun. Ngagunakeunana. Atawa tapi mungkin langkung tepatna dina acara formal meureun eta mah.
1: Mohon, biasana anu acarana formal kan biasana pamisakan MC awal-awal mah kada formal heula. Sata acan, pamapagma, sambutan-sambutan mah kan kada formal pisan. Tapi asana nganggo dipihormat gitu. Anu kusimkuring dipihormat, anu kusimkuring dipikareueus, anu kusimkuring dipiajeri ya, pokona mah seueur kitu nya. Tapi pokona mah biasana anu kanggo ngahormat ka anu tos nanya atos gaduh kalungguhan gitu nya, atos gaduh jabatan,
0: tokoh
1: kitu nya pasti dipihormat gitu.
0: Tah, ngeunaan salius sareng eta nya anu dipihormat atawa napi anu kurang dihormat gitu nya, dipika hormat, dipika sepuh gitu. Tah ieu ngalarapkeun pun. Nah, eta kumaha? Pun.
1: Pami taye sasana anu nyahoyong di highlight di dia teh. Tah eta seueur anu lepas nganggo pun sareng tuang.
0: Yeah.
1: Pun teh.
0: Ah, sareng tuang cobi.
1: Nuduhkeun pun teh kepemilikan anu urang gitu. Misalkan pun bapak, berarti Indonesia nama ayahku, pun bapak, pun biang, pun bojo, pun anak, pun aki, pun raka, pun lanje. Nah, itu kan, itu berarti nusim kuring gitunya. Tapi misalkan tuang mah, namanya kak orang kedua, jalma kedua, itu misalkan tuang rama, bapakmu berarti Indonesia nama tuang mah, pokoknya mah pun mah urang, tuang mah. Anjeun gitu nya. Saya semuanya anjeun gitu. Nah, eta teh bentana eta margida anu kajantanan ayeuna. Pamisalkan nya kajantanan kitu nya rencang simkuring ka hajatan manawi pun bojo ka mana? Nya duka atuh. Manawi pun bojo mah duka. Eta bojo-bojo salira teh. Saya semua abdi. Kan eta jantan kadana mah ka batur mah nyebatna ka mana tuang rai. Tuang rai teh istrimu. Tesarang tuang rai, tesarang tuang raka, tah eta nama melepat mah kitu sok aya kitu. Ka mana pun bojo. Ya duka eta mah istri salira sanes istri abdi.
0: Gitu. Tapi kantor tentang tuang ya. Pun ya.
1: Pun.
0: Nah, padahal masana mah nu dimaksud teh nyaeta rakana sanes carogena ya. Kan sok aya nu nyebatkeunnya pami Pak Ibu, ai bapakna ka mana? Sok nyebatkeun seuna pun lancek cenanya. Pun lancek. Takal mari kan raka sareng lancek meureun sami wae ta.
1: Sami wae.
0: Kumaha ngabenten kana gitu. Lebih sama pun raka berarti ka eta mah ka kakak asli meureun gitu atawa nepi kumaha. Dina ngalarapkeunana.
1: Mohon. Pamisalna sasna mah pun lancek sareng nyaeta teh sami. Pun lancek teh bisa nuduhkeun kana suami bami Indonesia nama tiasa menunjukkan kakak. Nah, pami misalkan ngabentenkeunana mah biasana orang Sunda mah tos terang gitu nya. Tos terang cara terangna misalkan ditanya naroskeun sahana. Tapi biasana anu sering dianggo kitu nya, anu sering dianggo di masyarakat urang pasti moal jauh tina nanyakeun salaki atau pamajikan gitu nya. Ka mana si ibu geuning? Malah tengah ngotuang, tengah ngopun. Kamana si ibu na? Mana si ibu? Kamana mamahna si? Sok itu di lembur itu. Mamahna si Ajeng kamana? Sok itu jantan. Misalkan secara hartos, secara tak ayan dirobah. Sami pun lancek mah kak tiasa nuduhkan.
0: Nah, dia pami pun lancek mah umum lah nya.
1: Pasti karena suami.
0: Gitu carugena gitu. Kan lo menetel pun raka.
1: Pun raka mah.
0: Biasana mah iya nanya. Kata napi kakak kandung kata napi.
1: Pami raka mah biasana di padu-padan kenjing tuang raka. Jadi misalkan ditaroskeun kamana tuang raka. Nah eta teh tiasa naroskeun kamana suami kemana raka nu asli gitu ta sebut sama gitu jantan nanya tuang rai tuang raka sarang pun bojo ta eta teh
0: pun lanceuk
1: pun pun nyamuan pun bojo sarang pun lanceuk teh emang sami-sami wae hartosna kitu nya nuduhkeun naroskeun atanapi nyebutkeun antawis suami jeung lanceuk atanapi istri jeung adi gitu. Jadi dipadupanankeun teh lanceuk teh suami adi teh jeung pamajikan kitu di Sunda mah. Tapi biasana nya eta pamisalkan ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun ka mana tuang raka pasti ngeuna langsung oh salaki urang gitu nanyakeun salaki urang jantan di walarna oh pun lanceuk mah leuji ka mana gitu. Soalnya jarang pangintanya jarang anu naroskeun ka mana lanceuk anu leres kitu nya sok jarang gitu sok naroskeun teh nya ka mana suami atawa napi istrina gitu.
0: Tah selain urang naroskeun berarti ka mana tuang bapak atawa napi ka mana tuang ibu gitu. Oh,
1: pamisakan ka naroskeun bapak kan sanes mah langkung merenah ngango tuang rama.
0: Oh, tuang rama.
1: Mohon. Manawi tuang rama ka mana? Eta naroskeun bapakmu ke mana? Tah kitu tuang rama pam tah eta nu sok paliron teh pamipun mah biasana.
0: Sategedahan deui. Ka mana tuang bapak?
1: Mohon. Pamipun mah pun bapak sarang pun biang. Pun bapak mah berarti bapakku, pun biang ibuku. Pami tuang mah berarti tuang rama bapakmu ka mana? Sarang tuang ibu. Tah tuang ibu berarti ibumu ke mana gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi ngenaan kesalahan masyarakat dinamake bahasa Sunda ya. Sekedikna tos nambihan ya. Nambihan pangwaruh kanggo simkuring mudah-mudahan oge kaum dangu di mana wae ayana. Ta insyaallah Kang Ilyas urang cekapkeun heula.
1: Mohon.
0: Jejer carios urang dina ngamumule bahasa Sunda kesempatan ieu ngalangkungan propat Sora Budaya Bandung. Hatur nuhun. Oke, ka Kang Ilyas, ka kaum dangu kana panitena, insyaallah urang tepang deui dina waktos anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru Grama Opatra di Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Runtah di kota Bandung bisa ditukar jadi voucher balanja. Pangungunan depo bis rapid transit BRT di Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Atah lain nganzaukur piceuneun deui ngaliwatan program Grid Bandung. Kiwari runtah bisa dipilah jeung dipilih. Saterusna bisa ditukeur kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan ti mimiti voucher belanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya belanja bazar pakai sampah nalika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kegiatan eta oge mangrupa salah saeji conto gawe bareng pamarentah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hancur berlangsung pikeun mere conto ku cara kumaha tata carana nukerkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, setengah kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp22.000. Anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa meunang layanan kasehatan. Numutkeun parahan ku ayana Grid Bandung bisa jadi totonden pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngungkulan runtah.

Pembangunan Depo Bis Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung ditembeian dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang, Nurjaman, ngaku geus nerima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirarancang duit eta baris digunakeun ngawaragadan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila dibebenahna terminal. Numbutkeun Nurjaman katarimana duit kadedeuh eta sabada saacana para pedagang baris narima bewara secara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitan ayana pangwangunan Depo Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang di sarang sindiran di saranganku sim kuring Roy Wijaya. Alhamdulillah pokona mah hadir oge sapertos biasa Abah Janggot kurang sapa heula. Assalamualaikum Bah. Kela mana ye? Assalamualaikum.

Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, si sindiran deui-nya.
0: Si sindiran deui. Si sindiran ngalanggungan perempat, mohon.
1: Kawitan wae teh.
0: Mangga, Bah, kawitan. Ku abdi. Mohon, ku abdi di live TikTok
1: ini. Kawitan pangaritan. Naik angkot. Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang awitan. Abah jangot si siniran.
0: Eres.
1: Titiran dina kaweni. Nuna balik di sarada. Si siniran eta seni. Mumule ku urang suna.
0: Eres.
1: Titiran hiber nyirorot tina awi kana kopi si siniran abah jangot manawi bahan katampi
0: insyaallah
1: tak kumargi abah sana oje geda kamarinya kaping 11 api teh jumaahnya urang eta we atuh urang masih kene ieu abah teh ngiring ieu ngawilujengkeun ka RRI-nya.
0: Leres.
1: Urang ngawilujengkeun ka RRI keun we sabaraha kali ge nya. Utamina mah ieu we. Urang-urang ieu.
0: Mangga.
1: Tiampas ka Cibeber. Dirangela ka Cipari. Tanggal 11 September milang kalana RRI. Kaceri jalan sagara di sungapan kaci daun RRI ngajomantara tos dalapan hiji tahun kacantik di pasir gadung lemur tidang di jayana pamugi RRI Bandung maju bidang sagalana Ganaria Cicalengka Talio urang tuluikeun Indonesia merdeka radio anu ngumumkeun Kantigi legok Cigadung ditanggung ka Pasir Rio pamugi propat Bandung sing langgeng dina radio
0: amin
1: palimanan ka Cigadung cipahat jalan Buana pimpinan RRI Bandung sing sehat panjang yuswana
0: amin
1: kapahlawan pasir gadung
0: uhun
1: dicipahat kaci saat karyawan RRI Bandung sing sarehat

0: bisa hanu gareli si horeng urang RRI. Dijijah kacikalep kapahlawan Pasir Gadung itu saha nukara set karyawan RRI Bandung. Dicipelah reka ceri pageningan kajerokna sababiah di RRI geningan ayah jodokna.
1: Alhamdulillah
0: Kacilangu naik keri ngaliwat Pasir Kaliki kaum dangu di RRI sing sarehat seerigi. Ayeuna tirinyaan sok
1: marga hayu Riung Bandung.
0: Aduh Riung Bandung inget baheula
1: jalanna lewat Ciwastra.
0: Aduh
1: Dirgahayu RRI Bandung
0: ya.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Dah gitu. Beres gitu mah terus.
1: Bah ieu teh aya pendengar seueur ieu teh kumargi di
0: tangtos seueur atuh.
1: Di live
0: ge seueur da Kang.
1: Di live TikTokeun jadi ku abdi bade di yuhla di naonnya selama disapa-sapa gitu nya.
0: Iya sok, sapa-sapa tuh.
1: Mohon.
0: Disapa mah karunya.
1: Aya Ibu Fahri di Lampung.
0: Ibu Fahri di Lampung ya.
1: Mohon Fahri Jul Fikri aya Fitri Huda aya teras aya mamaan biasa.
0: Mamaan biasanya.
1: Aya Teteh tanapi Ibu Ratna. Teras aya Widya. Aya Ibu Dini Asidik. Aya Ahwa saha Ahwa teh. Aya Ibu atanapi Teteh Isna.
0: Ya.
1: Aya Kang Yamik, aya Kang Des, Kang Desi, ieu mah teteh juga nama Desi Hindrayani, aya Sari Anisa, aya Teh Luna Sintia.
0: Aduh, seueurnya.
1: Seueur pisan alhamdulillah aya Iyeng Nohareng, Tania Agustin, Nastra Kaban, Ermal, Kang Uda Dika katanya, Sahlani. Kang Jidan, Bu Ati Ati, Estiningsih, Tikvi Harharah, Reja Siza, wah seger pisan ibah. Yuri pokona sadayana welenya aya
0: pokona mah Kang Roy anu manco dina sisi niran dina malam Senin ayeuna didoakeun ku abah.
1: Amin.
0: Sing sarehat walafiat.
1: Amin Kang Budi.
0: Diparajangkeun yuswana.
1: Amin.
0: Diseueurkeun rijkina.
1: Amin.
0: Ditebihkeun tina musibahnya. Atuh kulawargana sing saroleh salehahnya.
1: Amin. Utami nama keluarga RRI nya.
0: Kaena tidinya lah sisiniran atuh.
1: Cigani Tri Riung Bandung.
0: Aduh, si Riung Bandung eta.
1: Bawa kampak ke Cisaat.
0: Aduh.
1: Karyawan RRI Bandung harus kompak dan semangat.
0: Kompak atulah ieu.
1: Ya, abdi kalau ngobas Indonesia ieu seur seur nu orang ieu luar kota.
0: Ya. Kompak saujungan.
1: Beli tomat sama walu. Beli cabai di Citata. Jangan suka banyak keluh, kerjakan sesuai perintah.
0: Nah gitu. Kudu setia yeah. Tuh karyawan mah.
1: Ayo kanggo atasan ya. Beli petasan di Citata. Beli sapi di Cidahu. Kalau atasan lagi marah, kasih kopi sama gehu.
0: Ya, kopi nama tidak kopi Bali ya.
1: Nah, lamun atasan ngambek.
0: Ngambek?
1: Itu teh aya sababna, Bah.
0: Aya sababna.
1: Beli kemeja di Cihampelas. dan kin sepotong dibagi dua. Kalau kerja jangan malas, cina. Tun kin dipotong tahu rasa.
0: Pak pimpinan RRI masa gitu, pimpinan RRI Bandung masa gitu bager nak.
1: Barager tapi pak.
0: Minung tun ke abah gitu pak Yuningan.
1: Mohon.
0: Masih kene bapak ya tak kene?
1: Ayo nama Gentos Dei.
0: Gentos
1: deui. Mohon nuju abah ka dieu mah namina Pak Widi, ayeuna mah Pak Soleman Yusuf.
0: Pak Soleman Yusufnya.
1: Mohon. Tah sok sok pepesanan eta teh. Beli durian di Cimbuleuit. Gak kebagian nyeruput sisa. Tengah bulan nganjuk duit. Pas gajian gak ada sisa. Iya mah nyindiran sorangan nih mah bah.
0: Iya nyindiran ya. Sorangan
1: eh. Beli kemeja di Cihampelas. Beli sotong kejunya di Parut. Kalau kerja jangan malas. Tun kin dipotong isti cemberut. Bunga selasih, bunga mawar. Bunga cempaka di pot duduk. Kalau gaji belum besar. Jangan suka banyak nganjuk.
0: Ulah nganjuk enggak tuh. Nganjuk mah iya beneran. Mau kebayar.
1: Ke Himalaya beli kerupuk. Pulangnya ke Mandarin. Kerjanya kayak sibuk. Padahal cuma mandorin. Tah ieu mah ti bawahan ke atasan. Ke pesawahan bawa toples. Bawa ikan ke Cimbuleuit. Kalau bawahan lagi males. Ajak makan, kasih duit.
0: Ke Padang.
1: Mangga ayeuna mah ti abah.
0: Abah mah ieu judulna masyarakatnya.
1: Masyarakat. Mangga.
0: Kacipata trek badarat. Ngaliwat ke Murcilaki. Masyarakat Jawa Barat. Sing sarehat seurigi.
1: Amin.
0: Titilangkat ka Cidemang. Katongoh urang jajapkeun. Masyarakat nu teu damang, Allah engal ngadamangkeun. Kasayang jalan ka Cingtin. Ticigalih ka Cilangkat. Harayang jadi pamimpin dipilih ku masyarakat. Suka jadi kacaringin. Disiseah kacipatat. Lamun geus jadi pamimpin singgah ka masyarakat. Kacingkin ka suka mana. Kacipatat ka Cikuta. Pamimpin anu amanah.

0: di saat pamugi para pamimpin merhatikan masyarakat. Kacingkin kampung Cilangkat, titi ganyur kaci taman, pamimpin jeng masyarakat sing jalujur panceg iman. Dicaringin kaci patat, anterken ka Tegal Ilat, pamimpin jeng masyarakat adegen ibadah sholat. Kacingkin kampung Tisaat, tisimet jalan Ciirat, pamimpin jeng masyarakat selamat dunia akhirat. Gara tidak nyaman ayo nama lah.
1: Naon ya tuh ya.
0: Ok naon ya.
1: Buah durian dari Sumbawa.
0: Aduh, buah durian.
1: Buah kelapa ada kopiornya.
0: Aduh.
1: Kalau kalian bisa ketawa, jangan lupa sawerannya.
0: Aduh.
1: Iya mah kanggo karyawan lah.
0: So, kelihatan lah.
1: Cigani ti Riung Bandung. Parakan saat Soekarno-Hatta. Karyawan RRI Bandung. Semoga sehat semua. Nah, gitu lah. Pokoknya mah. Gila. Tadi itu kotret-kotret. Buah kaleng tipang hegar. Di naonnya? Di talian ulah pegat. Kaabah sareng pendengar. Doakeun abdi sing sehat. Gitu. Mangga. Mangga Kaabah. Wilujeng wengi pokona maka Teh Titin atau Ibu Titin Puspita, Kakang Arif Nurholis. Aya oge Dr. Andas Asep. Oge ka Teh Titin Puspita. Aya Kang Pajar oge pokona namanya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Aya Kang Budi. Wah. Aduh. Wong ieu mah rame teh wah. Aya Kang Hedi. Aya Kang Hen-Hen.
0: Alhamdulillah.
1: Aya Kang Rian Herliana. Aya oge Teh Hasna. Teh Puji. Puji Rahayu. Aya Teh Yuri. Aya Kang Salim, Kang Reza.
0: Aduh.
1: Teteh Hatanapi Ibu Esti Ningsi. Pokona mah wilujeng we kasadayana nu kalewat-lewat ku abdi di sebatan. Mangga lajengkeun deui ba.
0: Ieu aya nu nuju manto jandaku. Di cirangrang jandaku. Ibu ajah rilis. Jandaku nuju manto.
1: Aduh.
0: Ieu mah Kang Roy duit Kang Roy. Duit pan duit mah kawasa kana naon-naon ge nya.
1: Iya tuh.
0: Hayang kawe duit, hayang nyandung duit nya.
1: Iya.
0: Hayang jadi pejabat, hayang jadi pamimpin duit nya.
1: Duit atuh.
0: Buana jalan Yamisa. Suka jadi kacilangsa muluakan ti ye. Ayeuna sagala bisa. Duit nu jadi kawasa.
1: Eta teh.
0: Kaci taruh lemur bukit, kaci nenon pabrik kulit, lamun hirup loba duit, hayang naon moal sulit.
1: Harus bisa.
0: Tak sayang jalan kacingkin, lemur karomah cinagin, harayang jadi pamimpin. Ku duit mah tararigin. Kacipait Cibarusa, Pasir Caringin Cibarkah, loba duit mah susah.

0: gadung. Loba duit moa bingung. Ayeuna mah bade nyanung. Tamang layang gunung gelis. Balikna kalmur pakis. Lamun hayang kanu gelis, duitna kudu merekis. Garawe di muawana. Kaciranu ngaliwatna. Awewe jaman ayeuna, duit nu ditinggalina. Si pait temur cinangka. Titi raksa katiseka. Loba duit teu sangka, dipariksa ku KPK. Titi pait ka lokasi. Si daun jalan Cibeusi. Mun duit hasil korupsi, pangsiun jari Cibeusi. Di sana ke Kaciganok, Pancaroba Rawalakbok, duit dipake marabok, narkoba haram dilebok. So, kayaknya tidinya enak.
1: Mencit meri di narakit.
0: Aduh, mencit meri di narakit.
1: Boboko wadah bakatul.
0: Nya.
1: Lain nyeri ku penyakit, kabogoh direbut batur.
0: Aduh, direbut batur yang keingin apanya.
1: Kakulah nyiar kapiting. Ngocok ndog bobodasna. Ulasok liar tipeting. Osok loba gogodana.
0: Ulah.
1: Wilujeng wengi ka Teh Jahara, Jahara Nisa.
0: Iya.
1: Ka Kang Pik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ka sadayana mela. Ka Kang Aceng Karsidi.
0: Kitu.
1: Ide duka aki, asa aki ieu teh. Nuju mantau.
0: Alhamdulillah. Nya.

0: mangga mbah. Wilujeng wengi kasarayana mesti nu bade ngiringan mangga.
1: Kalaman duka kalaman ku abah rupa kukang rawaye nya.
0: Ah, mangga.
1: Sigan mah ku abah jangot nya.
0: Heeh.
1: Titi geling kacigiri. Dayuh kolot palasari. Kieu geuning nasib diri. Geus kolot loba ka nyeri. Ikan teh jalan Citaman, di karomah pamidangan, sugan teh mokalaman, diimah hirup nyorangan.
0: Kasian deh.
1: Tibaros ka pasir junti, si gening kalemur jati. Jodoh tos takdir ti Gusti, gening kapegat kupati. Titi gening kaangsana, sidiana pasir cina. Kieu gening karasana, kamana neang gantina. Kacibitu pasir sempur, pamidangan batu kasur, kaditu kadie lapur, neangan batur sa kasur. Tibuana kacirata, garawe di Cisaranta, jaman ayeuna geus nyata, awewe ningali harta. Sokatamun lemur holis, balikna marawa pukis, omo lamun kanu gelis, duitna kudu merekis. Kajunti jalan Cigado, titiseah kaciceno, Gusti maparinan jodoh, istri solehah nurido. Kacibodo tarik kolot, lemur seda di Cimogot, ayah jodoh pako kolot, sarang randa menipogot. Katongo jalan angsana, baliknya kacibarona, Allah maha sagalana, rizkina sarang jodohna. Sok, ini tinya. Kita tuh duka, duka gua kalaman ku abar, ku kang Roy.
0: Iya. Tanggal.
1: Gua pas jangkot paling ini ya.
0: Tanggal ente salah leger. Beli awi di Celebut. Akang tete anu bager. Mana witiasa nambut.

0: hanya Daniel Masjid tuh
1: hanya satu kata di abdi mah, hanya satu kata di abdi mah bah. Puas. Bari ngawe wilujengkeun heula Pasir katanya, Wangi ya. Majalaya. Soreang ka panyingkiran. Wilujeng wengi kasadaya tepang dina sisindiran.
0: Iya, sok deui lah.
1: Geuyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh.

0: kuring ayeuna siaran. Pasti aya nu ti baru.
1: Are. Ieu si siaran teh kudu ieu dibalas teh ku siaran ieu geura ieu.
0: Kumaha?
1: Geura aya tilalakina eta wawena geura nya.
0: Ah, mangga.
1: Siaran teh kieu. Subuh-subuh ka soreang. Kunaon teu ka Cibuntu?
0: Kunaon?
1: Rusuh-rusuh akang neang. Kunaon salira kitu? Dimukami ka Katapang. Ka Cidano ka Sagara. Atos lami hoyong tepang. Menisono ka salira. Kakiara tegalega. Lemur ceri sari jadi. Salira ku menitega. Nganya nyeri diri abdi. Kikinciran kikinciran. Pacangping situ tarate. Dipikiran-dipikiran mata gering nyeri hate. Pageningan kaci batu. Jalan tongoh ranca manyar. Salira paingan salira kitu. Ayah kobogoh nu anyar. Cici gening kaci giri. Tatongoh lemur cigentur. Kieu gening nasib diri kabogoh direbut batur.
0: Puas.
1: Tilolongan ka Cipati. Angkotna lirarek ini. Bobogohan tileletik. Kolotna ningali duit. Ari awena teh kieu. Kana samon sorangan eh cek awena teh kieu.
0: Kumaha?
1: Di karomah kacicukang. Lemur sagara cirengit. Abdi mah alim ka akang. Menditara mere duit. Kaya misa suka gali. Kacipai tegalga. Paribasa hayang pangi. Ari duit ente boga. Disayang bade kaholis. Balikna maleuli pukis. Lamun hayang kana kanu geulis. Duitna kudu merekis. Katamun lemur bagenis. Pasir jati kacipait. Lamun awewe rekinit. Geus pati neangan duit. Garawe ngagali parit. Kaci laki balik burit. Awewe ningali duit. Kalaki bisa mirit. Kamang layang rek digawe. Untuk jadi kaya misa. Ulah hayang ka awewe. Duit nu jadi kawasa. Tah gitu. Iya mah heureuy Kang Roy.
0: Kumata.
1: Itu saha disalempai. Geningan titi bangkono. Itu saha nu gugupai. Geningan meniba henol. Majar maneh bade piknik. Geningan abdi kabayuh.

0: Majar mane campernik geningan meni bayu yu ari hayang mobil kijang eta mah masih diketok ari hayang kanulenggang eta mah geningan montok itu saha anu nangis
1: saha
0: geuning eta asam urat itu saha anu geulis
2: saha
0: geuning eta rana bengsrat kaima Kang Roy ya
2: naon tah
0: itu saha anu itu saha dibuyaya
1: saha
0: hanya ka teu mawa karpet itu saha anu gaya hanya ka dompet na lepet ari hayang ditempoan
1: hayang
0: geuning tara ararindit ari hayang sosonoan geuning tara mere duit
2: bahaya ieu aya aya nu ieu nu ngintun
0: aya
2: mawa
0: aya,
2: iwung eujeung nangka mawa mawa beunyeur tapianeun mawa irung eujeung mata mawa beuteung eusianeun atur nuhun analim alim disebatkeun cenah ti saha
0: entong
2: ya wios atuh totopong di luhur leuit dialungkeun kana dipan tong poho neangan duit pikeun bekel kahirupan
0: entong
2: gitu. Manuk kelang dahar berit lauk teri lauk gabus culang cileng eueuh duit bah bah manawi gaduh saratus pare garing dina leit
0: gitu.
2: Bagi keunen keur tatangga lain kuring pelit duit geus puguh teu memang teu boga teu karaos bah ieu teh waktosna waktosna sakedap deui
0: wawangsalan atuh lebarina
2: mangga
0: sapanyang karanca ekek waweleh babawaan sapanyang aya nu daek waweleh diasaan sapanyang jalanan anyak hayu urang popotoan sapanyang aya nu ngajak hayu urang sosonoan suganteh kasinang barang geningan ka puncak jae suganteh moal ka sorang geningan ngangajak wae ayeuna bade ka taman geningan diranca gede ayeuna atos ngalaman geningan dosa nu gede hayu urang ka Cibabat seurkeun datang ka pasar hayu urang gancang tobat seurkeun urang istighfar
2: alhamdulillah rabbil alamin
0: atuh mugi Kang Roy
2: mohon
0: Kang Roy anu manu acara sisiniran sing janten ama ibadahnya
2: amin sami-sami
0: apa ge sami nya
2: leres kantenan
0: atuh anu lalebat sing janten ama ibadah saminya
2: sami-sami
0: kakitu Kang Roy nya
2: mohon
0: kaki batu naik angkot kaki saranten jalana sakit tuh tiabah janggot hapunten kasadayana
2: mangga
0: dicarkakan di Majalaya kaki pahat mau awana pamugi Kang Roy Wijaya sing sehat panjang yuswana
2: mangga
0: Kang Roy
2: mangga
0: assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pasir impun ka Cirenggot

0: Wilujeng wengi kasadayana hatur nuhun. Tos ngiring aubdina acara sisindiran ti Pro Opat RRI Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat seperti nikahan, khitanan atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: nggak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Kembang, saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は
1: Aljubrator Indonesia latazalu mawujuda.
2: Two states
1: time
2: adalah Aceh.
1: Inwe.
3: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kumalendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak saparipolah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti ku pikir, nanging hese ngalarap keunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pangbibita setan, ngudag-ngudag pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang harupan rupa-rupa masalah etang.

0: seg urang geus bisa nempatkeun akal dina tempatna? Tangtu, akal baris mawa berkah, akal baris mawa hikmah, akal baris mawa kabagjaan.
1: Gupuy gapai dina jaman, neteup antep saban waktu nu kaliwat.

Bakal boga watesan dina tugasna. Teu kabeh bisa kahontal ku akal. Di dieu, urang kudu apal mana bagian akal jeung mana bagian iman. Iwal jalma boga iman nu parigel ngolah akal. Akal dipupuk ku elmu, diasah ku pangarti, diseukeutan ku pangabisa. Akhirna, akal ngagandeang jeung roh alam. Estu luyu jeung tugasna dina garis katangtuan ilahi robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam, hari ini Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Alhamdulillah, kita sapa dulu Kang Ustadznya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kabar baik Kang Ustadz?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Sehat, alhamdulillah, Bang Estu. Mohon Kang Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah, betul Kang Ustadz ya?
2: Laras Ustadz.
1: Mohon, mangga Kang Ustadz didugikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya lah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'an, faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min Rabbikum wa jannatin arduhas samawat وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahu al-Azim. Sahabat kaum bangu dimanapun Anda berada, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kajian kali ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, karena pada dasarnya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai makhluk yang taat, makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan kenyamanan dalam melakukan segala aktivitas ibadah, sehingga dapat mendapatkan taufik, hidayah, takwa dan keimanannya semakin hari semakin meningkat. Gunanya satu, mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan hari akhir. Bahkan kita patut mengimaninya dalam rukun iman yang kelima, yakni kita beriman kepada yaumil akhir atau kepada hari akhir. Banyak sekali yang menjelaskan para ulama bahwa pada hari kiamat itu manusia benar-benar kacau. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya manusia yang paling rugi itu adalah manusia yang mengalami yaumil kiamah. Kenapa? Karena yaumil kiamah itu benar-benar kekacauan itu karena ketakutannya. Anak menuntut kepada orang tua menuntut kepada anak, istri menuntut kepada suami, suami menuntut kepada istri. Bahkan seorang wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Ini mengibaratkan atau menggambarkan kepada kita bahwa sebegitu dahsyatnya, sebegitu mengerikannya hari kiamat. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keindahan mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudillumuhullahu fi dillihi yawma la dina illa biluhu." Sab'atun yudillumuhullah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah fi dillihi dalam naungannya, yawma la dina illa biluhu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Sederhananya, suami istri yang dinaungi oleh suami sudah tidak ada. Anak yang dinaungi oleh orang tuanya sudah tidak ada. Tetangga menaungi tetangga yang lainnya sudah tidak ada. Maka di sinilah, di hari inilah, itu hanyalah ada daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan apa? Yang pertama itu adalah al-imamul adil, adalah imam yang adil. Yang dimaksudkan imam di sini adalah kekuasaan yang besar, seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin pada zaman dulu. Jadi berat nyatanya tatkala ada seorang raja, seorang presiden, bahkan lebih mengkerucut lagi itu adalah imam yang adil dalam berkeluarga. Kalau misalkan kita tidak memiliki sanak saudara yang memiliki keadilan seperti raja dan presiden. Kenapa demikian? Karena keadilan di sini adalah keadilan yang akan mensejahterakan daripada sisi kanan ataupun sisi kiri, artinya tengah. Lebih jelasnya lagi, imam yang adil di sini adalah imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti ajaran dan perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Contoh sederhana agar lebih paham sahabat kaum dalmu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jikalau seorang suami telah menjadi seorang ayah daripada anaknya, maka tempatnya itu bukan lagi kedudukannya suami, tapi menjadi ayah. Ketika seorang laki-laki menjadi ayah, itu ada salah satu beban moral. Apa itu? Yaitu menjadi teladan daripada anaknya, panutan menjadi anaknya. Sehingga tatkala seorang suami itu menjadi ayah, haruslah bisa memposisikan dirinya. Begitu pula memposisikan saat berhadapan dengan seorang anak ataupun ketika berhadapan dengan seorang istri. Lalu tanpa melanggar dan melampaui batas. Contoh sederhana lagi, ketika ada misalkan seorang suami yang menjadi ayah, melampaui batas itu terkadang keinginan manusia itu beda-beda. Ada yang hanya ingin sampai mobil itu yang harganya 100 juta cukup. Ada juga manusia itu yang cukupnya itu mobilnya 500 juta ke atas. Tatkala seorang suami yang merangkap menjadi ayah, tempatnya sudah menjadi ayah, itu memiliki pengeluaran kebutuhan yang berbeda ketika hanya menjadi suami tanpa menjadi ayah. Artinya komitmen-komitmen yang telah dibuat itu jangan sampai melanggar dan juga tidak menyia-nyiakannya. Maka seperti yang kita ketahui bahwasannya perintah Allah itu adalah perintah kebaikan. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Artinya imam yang adil di sini adalah imam yang memiliki ketakwaan dan keimanannya selalu ingat kepada Allah tanpa melanggar daripada perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka mungkin kita ingat di dalam sholat kita awal-awal itu sebetulnya nazar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, kurban kita, mati kita, sholat kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kebaikan, dalam sosok iman, itu haruslah berniat lillah atau karena Allah semata, tanpa mengharapkan embel-embel ataupun balasan jasa daripada orang tua. Hadirin sahabat kaum bangun dimanapun Anda berada. Yang kedua, tadi satu golongan itu adalah imam yang adil. Yang kedua adalah wasabbu nasha'a bi ibadatillah, wasabbu nasha'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kita tahu di usia muda manusia kadangkala lebih besar kecenderungan nafsunya. Padahal momentum yang sangat luar biasa dalam berfikir pada masa manusia itu adalah pemuda. Maka itulah kenapa di dalam sebuah makalah bahasa Arab dikatakan bahwasannya pemuda masa kini adalah harapan masa depan. Subbanul yaum rizalul ghad, pemuda masa kini adalah pemuda masa depan. Maka kalau kita lihat nanti 10, 20, 30 tahun ke depannya, kalau kita ada pertanyaan apakah pemuda 10, 20, 30 tahun ke depannya itu ahli ibadah, ya jawabannya hari ini pemudanya ahli ibadah atau tidak. Karena pemuda zaman sekarang, pemuda hari ini menentukan daripada masa depan. Sahabat gaung-gaung dimanapun Anda berada, makanya mendidik anak yang muda itu harus dengan kasih sayang, harus dengan pengertian. Zaman sekarang sudah beda. Kalau dulu tahun 90, 80, 70 anak dibentak nurut berkembang. Zaman sekarang beda. Anak dibentak dikit nafsunya naik, malah ngebalik bentak kepada orang tuanya.
1: Betul.
2: Maka saya masih ingat bagaimana ada seorang kisah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Mohon maaf, dia orang tuanya itu hanya seorang penjual gorengan, bapaknya hanya seorang buruh beca, tetapi IPK-nya itu paling tinggi. 3,9,5, pokoknya paling tinggi. B-nya itu 1 kalau tidak salah. Dan ternyata sahabat kaum dangu ini, sahabat kaum dangu khususnya para ibu, rahasianya itu satu. Tatkala mahasiswi ini hendak pergi ke kuliah, ibunya selalu memegang ubun-ubun atas kepalanya mahasiswi tersebut, lalu membacakan doa. Doanya apa, Ustaz? Bukan doa bahasa Arab, lisanun Sundania ataupun Indonesia, artinya bahasa-bahasa kesarian. Contoh kalau misalkan ini mah, ma neng dek mangkatula ieu ka kuliah, oh kitu neng sok kadieulah tuh kadieu mastakana kumamah dek didoakeun. Neng sing jadi jelema anu jujur, kuliahna sing hasil, sing bisa ngabanggakeun nganaikeun derajat sepuh jeung kalawarga. Kiranya begitu sahabat kaum dangu. Karena banyak sekali ulama-ulama yang berhasil khususnya di tanah Indonesia ini. Kenapa? Karena ketika mudanya itu penuh dengan waktu-waktu ibadah, penuh dengan waktu-waktu menuntut ilmu. Itu luar biasanya sahabat kaum dangu. Sehingga sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kalau memiliki rezeki yang lebih ya, untuk mencapai wasabbu nasha'abi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada rezeki pesantren kan di Indonesia ini macam-macam pesantren itu. Ada pesantren Quran, ada pesantren modern bahasa, ada pesantren salafiyah yang lebih kepada kitab-kitab salafus salihin, baik itu alat nahwu shorof, tauhid balaghah mantiq, tauhid dan sebagainya. Atau juga ada pesantren-pesantren yang lebih kepada adabul akhlaknya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena inilah pemuda inilah yang nantinya sekali lagi akan menentukan waktu masa depan. Golongan yang ketiga, tadi sahabat dangu yang pertama itu adalah imam yang adil. Yang kedua itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada kepada masjid. Sahabat kaum dangu, kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, masjid itu menjadi peradaban Islam. Itulah kenapa ketika masa daulah-daulah atau pada masa dinasti-dinasti, baik itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan sebagainya, itu kenapa Indonesia itu maju? Karena masjidnya dimakmurkan. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, sahabat kaum dangu, Ustaz, bagaimana cara mengukur keberkahan, kemakmuran salah satu daerah? Itu jawabannya adalah lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, maka daerahnya akan makmur. Ini penting karena sekarang banyak fenomena-fenomena masjid-masjid yang megah, tapi penghuninya kemana? Lebih baik dulu kalau saya diceritakan sama orang tua, dulu itu disebutnya itu apa ya? Kayak suruh begitulah musola. Itu kalau sholat terawih, sholat jamaah itu udah gak ada space. Kaki satu dengan kaki orang lain itu, kaki kita sama orang lain itu udah benar-benar berdempet, dan sikunya aja sampai kena. Kebayang sama sahabat dan berapa penuhnya pada saat itu. Maka menjadikan masjid yang megah itu bukan hanya sekedar hanya untuk disyukur, tapi juga menjadi beban moralitas kita sebagai umat muslim. Masjid banyak tapi belum tentu banyak juga orang yang ke masjid. Maka sekali lagi dalam kajian ini tentang mu'allaqun fil masajid, hati yang bergantung kepada masjid itu apa? Kerinduan. Yang laki-laki berjamaah, yang perempuan kalau ada taklim silakan taklim. Sehingga maka sebisa mungkin tatkala orang berjamaah selesai sholat itu jangan langsung buru-buru keluar. Zikrullah, zikir kepada Allah, zikrullah, istighfar dulu. Sehingga kerasa bahwa kita itu memakmurkan daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan masjid itu bisa menjadikan daripada simbol umat Islam. Simbol. Sehingga kita bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar Indonesia. Begitu banyaknya ternyata orang-orang yang mengagungkan masjid. Saya masih ingat di salah satu daerah, masih di Eropa, saya enggak tahu, wallahualam, lupa lagi, enggak tahu Turki, sahabat bang, enggak tahu apa. Waktu kemarin tuh COVID-19, itu ada satu masjid ditutup, itu jemaah semuanya pada nangis, begitu merindukannya. Begitupun kita di sini.
1: Betul.
2: Maka golongan yang ketiga itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi tafarraqo alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini penting. Yang mau menikah, ini penting, yang lagi saling mencintai. Kadangkala kalau berpisah itu kita nyalahin keadaan.
1: Betul.
2: Jadi kalau ngobrolin cinta itu, manusia itu cinta itu hanya dua resikonya. Kalau jodoh ya bahagia, tentunya dengan restu Allah. Kalau gagal ya ikhlasin dengan restu Allah. Kecewa wajar manusia, tapi jangan berlarutan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lagi down, kita lagi ada banyak masalah, terkadang kita lupa. Apa yang kita lupakan? Yaitu kita lupa bahwa kehidupan ini sebetulnya semuanya dibenteng oleh takdir Allah. Saya kalau mengibaratkan seperti ini, Kang. Saya punya pulpen. Ini pulpen saya. Saya lempar boleh nggak? Oh boleh. Saya jadiin kocekan buat ngecek kopi boleh nggak? Boleh. Saya mau pakai nyolokin mata orang boleh nggak? Boleh, meskipun negatif, karena itu punya saya. Ya gimana saya, karena itu pulpen saya. Ya sama, kita hidup punya siapa? Tubuh, ruh, jasad kita punya siapa? Punya Allah. Itulah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Sehingga alangkah baiknya, makanya kalau dalam nikah itu selalu ada khutbah nikah. Di mana seorang penghulu yang mengingatkan kepada dua pasangan ini untuk menikah karena Allah. Menikah karena Allah. Karena hanyalah musibah tatkala orang dengan menikah bukan karena Allah. Menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Makanya iblis gak suka, setan gak suka. Makanya kenapa kalau nanya sahabat kaum dangu, Ustaz kok banyak sekali masalah tantangan yang ada di rumah tangga? Karena setan gak suka.
1: Betul.
2: Kenapa? Ya nikah itu karena nikah itu adalah perjalanan ibadah yang paling panjang. Semuanya menjadi pahala. Suami yang hanya misalkan jajanin seblak terus istrinya senang, jadi pahala.
1: Betul.
2: Istri yang hanya menyetrika atau mencuci satu saja baju daripada suaminya, itu menjadi ibadah. Maka penting untuk saling mencintai karena Allah. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan di tahapan yang kelima, golongan yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Namun sebelumnya kita break terlebih dahulu, kita memfreskan apa yang sudah disampaikan dengan lantunan-lantunan irama lagu Sunda yang akan diputar di Radio Republik Indonesia Perempat Bandung ini. Silakan, Kang.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz, luar biasa. Nampaknya kaum dangu masih belum selesai ya. Masih ada beberapa lagi, 5, 6, dan ketujuh poinnya yang akan disampaikan nanti oleh Kang Ustadz. Mohon kita akan jeda dulu Kang Ustadz dengan bersama mendengarkan lagu yang ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan di awal. Yaumul Kiamah, Mimpop Sunda dari One The Groove.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kamu dangu dimanapun Anda berada, dimanapun ayah, alhamdulillah masih di sarangan Kusim Kuring Pembini Hadiansa. Oke, itu hilaf di sarangan, alhamdulillah saat ini bersama dengan Kang Ustadz Muhammad Mukhtar Arif. Kita masih membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi parantos ke aku pinggu orang gak bandungan, mohon kirang langkung ayah opat golongan untuk parantosnya dinaungi ku Allah Subhanahu Wa Taala, parantos didugikan ku Kang Ustad. Ini orang bandungan deh, kurang kuping kan didugikan ke orang saya pemaparan di Kang Ustad Mukhtar Arif mengenaan 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Ustad, kami persilakan kembali untuk memaparkan. Baik, kamu dagu nampaknya kita menunggu sesaat, kita akan

bahas empat golongan. Yang pertama imam yang adil, yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya bergantung ke masjid, memiliki kerinduan, yang selanjutnya dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, dan yang kelima selanjutnya, golongan selanjutnya adalah warajulun da'atuhum ra'atun latu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak berduaan, yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan cantik, lalu ia berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini sebetulnya ada dalam satu kisah, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang yang alim, namun yang namanya iman naik turun. Pada saat itu ada seorang wanita, yang di mana wanita ini itu memang selalu memikat laki-laki. Satu daerah itu semuanya terpikat kecantikan dan kedudukannya. Di satu waktu pemuda itu inginlah berduaan dengan perempuan itu dengan bayaran dan tarif yang tinggi. Ini zaman dulu, sahabat kaum danu. Lalu ketika masuk, hatinya itu tiba-tiba jantungnya itu berdetak kencang. Kok enggak sesuai yang dipengenin gitu. Ya wong harusnya udah berduaan di satu ruangan, di mana dengan seorang wanita yang paling cantik di satu negeri itu, kenapa enggak bahagia, malah takut. Akhirnya pemuda itu melemparkan uangnya, biaya tarifnya, lalu mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, lalu pergi. Perempuan itu begitu luar biasa kaget, baru pertama kali ada seorang laki-laki yang demikian. Akhirnya perempuan itu bertahun-tahun lamanya itu selalu memikirkan, malah dengan aksi daripada laki-laki itu, perempuan itu bertobat kepada Allah, menyesali segala perbuatannya. Setelah beberapa tahun dari kejadian malam itu, yang dimana pemuda itu hanya memberikan uang tanpa sedikit pun menyentuh daripada apa yang ada dalam diri seorang wanita itu, wanita itu mencarilah keberadaan si laki-laki itu. Kita samarkan namanya si Pulan. Mencarilah si Pulan ya, si perempuan itu. Ketika dicari, ketemulah di satu rumah. Ketuk pintunya. Ketika sudah diketuk pintunya, yang membuka itu memang pemudanya. Pemudanya itu kaget. Bahkan ketika dibuka pintunya, karena saking kaget perempuan itu yang datang bertamu ke rumahnya, itu sampai pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya Allah menakdirkan dua orang ini yang sama-sama takut kepada Allah itu dinikahkan takdirnya, dan melahirkan ulama-ulama yang besar di negeri itu. Ini juga cambukan bagi kita, untuk orang-orang yang kadangkala merasa segala apa yang kita lakukan itu menjadikan kita lumpur, hina dan sebagainya. Tapi percayalah, ampunan rahmat Allah lebih besar dari apa yang kita telah perbuat kepada Allah. Sahabat kaum danu yang dirahmati oleh Allah, yang keenam itu adalah warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminu. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sederhananya, golongan yang keenam ini adalah sedekah yang secara diam-diam, sedekah yang tidak bermaksud riya, sedekah yang tidak bermaksud pamer, tapi betul-betul sedekah karena Allah. Maka

0: Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah begitu jelas Allah menyampaikan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni, janganlah orang-orang yang beriman engkau merusak sedekah kalian bil manni dengan menyebut-nyebut. Ini bahaya, karena kalau orang-orang sudah menyebut-nyebut apa yang telah diberikan dia, baik kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya, ini akan menimbulkan sikap ria, sikap sombong. Itu yang kadangkala yang membuat diri kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir adalah warajul zagarallah khaliyan fafadat aina, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, fafadat aina, lalu ia meneteskan air matanya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, golongan yang ketujuh ini yang harus kita implementasikan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulannya hurum, bulannya yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab. Patutlah kita harus selalu berzikir kepada Allah, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang membuat diri kita, keimanan kita dan ketakwaan kita semakin naik. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kalau misalkan ada tablik akbar, ada pengajian rutinan, ikut. Apalagi yang membahas tentang Rajaban, ini menjadikan bagaimana kita mengingat begitu maha besarnya Allah. Mengenai zikir pun sebetulnya di dalam Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ingatlah bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub. Ayah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Maka barangkali ada sahabat kaum dangu yang bertanya sama Kang Ustaz, Kang abdi teh ibadah atos salat wengi tahajud tarakaliwat, salat berjamaah osok ke masjid, maca Quran sapoe sajuj, sedekah tarakaliwat, puasa sok dilakonan boh sunnah boh wajibna, tapi naha atuh Ustaz hate teh ngarasa hariwang, ngarasa gelisah, hate teh tebek cicing, dibawa ka dieu teh nyaman, dibawa ka ditu teh jaban. Nah, bisa jadi jawabannya karena mungkin kita kurangnya berzikir kepada Allah. Lantas kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana itu berzikir itu, lafaz yang harus disampaikannya atau diucapkannya banyak? Bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat kaum dangu di mana pun Anda berada, zikrullah itu artinya mengingat Allah dengan apapun. Mau dengan lafaz subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau la ilaha illallah, sebagaimana sekemampuan kita. Bahkan kalau kita terlalu berat mengucapkan apa yang tadi dicontohkan karena terlalu panjang, cukup lisan dan hati kita menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Masya Allah, sahabat kaum dangu, kalau sahabat kaum dangu merasakan pernah melaksanakan hal seperti itu, ya Allah, ya Rabbana, hati itu begitu tenang. Kita tuh punya masalah, tapi kalau kita zikir sama Allah, masalah kita terasa hilang. Hidup kita itu berat, Tapi kalau misalkan dengan zikir Allah, dengan kita berzikir zat Allah, hidup kita itu jadi kuat. Kita kadang merasa kalah di salah satu posisi atau dalam situasi tertentu, tapi percayalah, dengan zikirullah kepada Allah, kekalahan itu berubah dengan keikhlasan, penerimaan dengan apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kaum bangu, dimanapun Anda berada, dari awal sampai akhir, kiranya kalian kurang lebih 40 menit ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa 7 golongan ini, yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya selalu merindukan masjid, yang keempat manusia yang saling mencintai karena Allah, baik ketika disatukan ataupun berpisah, yang kelima seorang laki-laki yang menjaga martabat dan kehormatannya, yang keenam sedekah yang tanpa dibilang-bilang, cukuplah kita dan Allah yang tahu, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. 7 golongan ini sudah pasti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya nanti ketika kiamat, tapi sebelum kiamat pun, atau saat nafas ini masih ada, saat jasad dan ruh kita masih Allah berikan waktu untuk beribadah kepada Allah, percayalah, naungan Allah itu akan ada dalam diri kita.
1: Amin.
0: Maka beda rasanya, sederhananya, orang yang gaya dengan ibadah dengan orang yang gaya tidak beribadah itu beda rasanya. Kalau dulu kata salah satu guru saya di pesantren Sukamiskin Bandung, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar, itu pernah nanya kayak begini, sahabat kaum dangu, barulah santri akang dek nanya, kata guru saya, jelema anu dahar ngadoa jeng anu tengah doa wareg dek sarwa te waregna. Awalnya kita sari, para santri jawabnya beda, tapi dipikir-pikir dah sarua bareng lagi. Akhirnya guru saya bilang sarua bareng nama. Anu tengah doa bareng te wareg, nu ngadoa bareng te wareg. Tapi anu temaca doa berkah te ente. Anu maca doa berkah te berkah. Nah itulah. Sehingga naungan Allah itu adalah keberkahan yang luar biasa, ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan, tambah-tambahnya ketakwaan, tambah-tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kali ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, cucu kita, cicit kita, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah ya
0: Rabbal alamin. Apa dong, dimanapun Anda berada, besok kita akan bertemu kembali di kajian Cahaya Pagi di jam yang sama. Barangkali ada yang ingin bersilaturahmi, ceramah rajab, ataupun silaturahmi dalam bentuk syiar dakwah dengan Kang Muhtar, bisa hubungi 0878-3755-7359 atau Instagram @kangmuhtar03. Mohon maaf atas segala kesalahan Kang Muhtar dalam penyampaian kajian pagi ini. Kesalahan sejatinya hanyalah ada di Kang Muhtar, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muhtar, terima kasih sekali, dan jangan pernah bosan ya memberikan tentunya ilmunya untuk kita semuanya kaum dangu. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Sehat selalu Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu, berempat RRI Bandung. Itulah tadi, demikian sudah kita dengarkan tausiah untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat di pagi hari ini ya, terutama perihal siapa sajakah yang dinaungi oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada saat nanti ya, hari kiamat, tapi juga saat ini gitu ya. Ada 7 golongan tadi sudah disampaikan, saya coba ulas kembali apa saja Dan seperti orang seperti apa saja yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah yang pertama imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, kemudian seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, dua orang yang saling mencintai dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki yang menolak diajak berzina, atau orang yang sedekah bersembunyinya, artinya tidak terlihat, dan orang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga meneteskan air mata. Semoga saja kita termasuk di dalamnya, kaum dangu perempat RRI Bandung, dan semoga saja kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga diraksaku Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang baik lagi, alhamdulillah. Baik, kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk Anda semuanya, jangan lewatkan pula kajian mengenai topik yang berbeda yang tentu saja akan sangat menarik itu kita bahas ya, dan kita bersama dengarkan untuk pengalaman dan tentu saja untuk wawasan kita. Kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Demikian Cahaya Pagi untuk pagi hari ini, kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum urep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Sacara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tiger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Gan, asihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.